Dari kawasan Haji Agus Salimpai 91,2 Lengkisa WFM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Senang sekali pagi hari ini kembali bersuara Radio Fabri hari Senin 29 Juni 2026 hadir kembali nih menemani sahabat. Minggu terakhir di bulan Juni ini masih semangat tentunya untuk memulai aktivitas buat yang masih terus beraktivitas ataupun juga bagi sahabat yang saat ini lagi menikmati liburannya ya. Dan juga buat sahabat yang masih tetap bakure istilahnya nih. Kita tetap semangat dengan Pop Indonesia mancanegara yang bakal kita hadirkan di pagi hari ini. Silakan bagi sahabat-sahabat yang ingin bergabung seperti biasa pagi hari ini silakan di 08 11 66 19 120.

Nantinya sama lagi saya informasi-informasi terbaru bakal kita hadirkan juga untuk sahabat pada pagi hari ini. Dan juga sama lagi sebisa di request lagu favorit ya, supaya lebih semangat dalam memulai hari. Jangan lupa sarapan ya sahabat, biar ada nih tenaganya.

0: pagi, Pak Joko.
1: Kok tokonya tutup, Pak?
2: Iya, Pak Amir, Pak Tono. Soalnya, saya mau daftar CKN Kids dulu.
3: Wah, rugi dong, Pak. Nggak dagang seharian.
1: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
3: Belum tahu apa, Pak Tono?
1: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center. 1.500-400.
3: Oh.
1: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok, Pak.
2: Yang bener, Pak.
1: Iya, tinggal telepon aja. 1.500-400.
2: Iya.
1: 24 jam loh, Pak. Sebutkan nick, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI, atau BRI.
2: Iya.
1: Dan menyanggupi pembayaran melalui auto debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok, Pak.
2: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
1: Udah gampang. JKN KIS bermanfaat lagi.
3: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
1: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.
4: Di suatu pagi yang cerah,
5: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
6: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
5: Deh, pakai ayah galon saja lalai, boleh capek.
6: Jangan lah Ida. Dalam air galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
5: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
4: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan, sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
12: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain tak TBC ko nak. Capek lah. Awak pariksa ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!

Keberhasilan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama lagi masih bersuara Kradel Fabri, kita hadirin informasi dari wilayah Pesisir Selatan dalam program Gawang Pasisi di edisi Senin 29 Juni 2020. Menyapa kembali untuk Sama Langkisau yang masih mendengarkan kita di 91,2 Langkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Selamat siang dan pagi menjelang siang ya sahabat. Di edisi kali ini mudah-mudahan lancar dalam beraktivitasnya, dan juga seperti biasa informasi kita hadirkan hingga pukul 11 nantinya.

Sabar lagi, soal informasi pertama kita hadirkan terkait dengan sensus ekonomi 2026 di mana Bupati Pesisir Selatan Hendra Jondi secara resmi mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 pada apel yang telah digelar di halaman kantor Bupati Pesisir Selatan pada hari ini. Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya dukungan penuh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap pelaksanaan sensus yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Pencanangan dihadiri oleh Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Unsur Forkopimda, Kepala BPS Kabupaten Pesisir Selatan, pimpinan perangkat daerah, serta para mitra statistik yang terlibat dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dalam sambutannya, sahabat Bupati menegaskan bahwa sensus ekonomi merupakan agenda nasional yang sangat penting karena menjadi sumber data utama dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang berbasis fakta dan kondisi real di lapangan. Menurutnya, sahabat, data yang akurat akan membantu pemerintah dalam mencanangkan atau merancang program yang tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berikutnya, sahabat perintah Kabupaten Pesisir Selatan mengajak seluruh aparatur sipil negara untuk berpartisipasi dalam gerakan 1 ASN Wakaf 1 Buku sebagai upaya memperkuat budaya literasi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Ajakan tersebut disampaikan melalui himbauan Bupati Pesisir Selatan yang ditindaklanjuti oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan. Program ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program unggulan Nagari Pandai 2025-2030. Melalui gerakan tersebut, setiap ASN diwajibkan mewakafkan satu buku baru yang disalurkan melalui masing-masing perangkat daerah untuk selanjutnya diserahkan kepada Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan, Adriel Yesman, menjelaskan bahwa buku-buku yang terkumpul akan dimanfaatkan untuk memperkaya koleksi perpustakaan masjid, perpustakaan negari, taman bacaan masyarakat, serta berbagai layanan perpustakaan lainnya yang ada di Pesisir Selatan.

Dan sama lagi soal untuk menjaga kesesuaian koleksi, setiap perangkat daerah diminta menyerahkan buku berdasarkan klasifikasi ilmu pengetahuan yang telah ditentukan dalam surat himbauan. Misalnya perangkat daerah yang bergerak di bidang kesehatan diwajibkan menyumbangkan buku bertema sains, sedangkan dinas yang membidangi pertanian, perikanan, dan pekerjaan umum diarahkan menyumbangkan buku bertema teknologi. Satu juga buku yang diwakafkan merupakan buku cetak dengan tahun terbit maksimal 5 tahun terakhir agar koleksi yang tersedia tetap relevan dan juga mutakhir. Dinas Perpustakaan Negara Sipa juga membuka layanan pendampingan bagi perangkat daerah yang membutuhkan konsultasi terkait dengan klasifikasi buku sebelum penyerahan.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babuean kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deda, baka membue kopi. Aye sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai aye galon sajo lalai, boleh capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayo untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana aye sadunyo, aye PDAM Tirta Langkisau adalah aye pilihan nan tape. Selain barasiah, aye PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aye pilihan. Mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.

91,2 lagi Saw FM, sama lagi Saw Basi bersama Del Febri dalam program Gawang Pasisir. Kita lanjut informasi berikutnya sahabat, di mana pemerintah Kecamatan Linggosari Baganti bergerak cepat memastikan kelancaran administrasi pembiayaan pembangunan di tingkat tapak. Langkah strategis ini diwujudkan dengan menggelar kegiatan rekonsiliasi dana desa tahap 1 sekaligus pengajuan transfer dana desa tahap 2 tahun 2026 bertempat di ruang kerja Camat Linggosari Baganti pada Rabu lalu. Agenda krusial ini dilaksanakan dengan menggandeng tim teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan sebagai instrumen pembina dan juga verifikator keuangan daerah. Kegiatan ini sahabat diikuti secara intensif oleh seluruh jajaran pemerintah negari sekecamatan Linggosari Baganti. Rekonsiliasi ini memegang peranan vital dalam siklus pengelolaan keuangan desa agar terhindar dari kendala administratif maupun hukum di kemudian hari. Tujuan utama dari pertemuan tatap muka ini sahabat adalah untuk mencocokkan secara rigid data realisasi penyaluran serta penggunaan dana desa pada tahap 2. Bersama dengan itu, tim juga melakukan verifikasi faktual terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan yang nantinya menjadi prasyarat mutlak untuk pengajuan transfer dana desa tahap 2.

Berikutnya, Sabah Langgisa, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus membuka peluang kerjasama internasional dengan mempercepat modernisasi sektor pertanian. Langkah tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja Bupati Pesisir Selatan Hendra Condi ke kota Changsha, Provinsi Hunan, Republik Rakyat Tiongkok pada 24 dan juga 28 Juni 2026. Kunjungan tersebut, sahabat, difokuskan pada penjajakan kerjasama strategis dengan sejumlah perusahaan pertanian modern di Tiongkok untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat hilirisasi komoditas unggulan, serta mendorong masuknya investasi di Kabupaten Pesisir Selatan. Perjalanan dinas tersebut telah memperoleh izin dari Kementerian Dalam Negeri sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh biaya kunjungan juga tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, melainkan sepenuhnya ditanggung oleh pihak ketiga sehingga tidak membebani keuangan daerah. Pada hari pertama kunjungan, Bupati Hendra Condi mempresentasikan potensi investasi Kabupaten Pesisir Selatan di hadapan jajaran pimpinan Hunan Zindashian beserta sejumlah perusahaan dalam grupnya yang bergerak di bidang penelitian benih padi, industri susu kambing, hingga manufaktur mesin pertanian modern. Dalam paparannya, Bupati menjelaskan besarnya potensi lahan pertanian di Pesisir Selatan, peluang pengembangan industri hilir berbasis pertanian, serta komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang aman dan juga kondusif bagi investor. Rekan kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke kawasan pertanian modern di Changsha. Rombongan menyaksikan langsung penerapan teknologi budidaya padi, sistem pertanian berbasis inovasi, hingga proses pengolahan gabah menggunakan fasilitas rice milling modern yang berkapasitas besar dan mampu menghasilkan beras berkualitas tinggi dengan tingkat kehilangan hasil panen yang sangat rendah.

91,2 lagi Show FM sama lagi Show. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung Gawa Pasis ya di pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk sahabat yang sudah mendengarkan bersama Delo Febri, dan nantinya kita siang nanti akan bertemu kembali sahabat dalam program musik istirahat siang. Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune saja di 91,2 lagi Show FM. Kita akan mengikuti sahabat RRI Pro 1 Padang di pukul 11 waktu Indonesia Barat, penutup di Gawang Pasisi edisi Senin 29 Juni ini. Ada Jemima Cita, Kamu Tak Sendiri.

0: Saat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.
1: Ke babak berikutnya, Hong Myungbo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Ezekiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Leroge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
4: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
5: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Ketika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
4: Kemenangan tersebut mengatakan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a first.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap Trackhouse itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul

0: Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
1: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
3: Yeah, I'm happy because
0: saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
3: For me was already an amazing result.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin. Diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Hey, bersiaplah. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidul Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Faza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC, Fujita Azumi, menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil. Kali ini Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potten. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu meraih apa yang telah mereka usahakan selama lebih dari 7 bulan lamanya. Perjalanan yang tidak mudah karena menurut Trevin, mereka berulang kali hampir kalah tapi seluruh tim memiliki visi untuk bisa meraih juara bersama.
3: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost the lead.
4: Di momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih untuk rekan setim dan pelatih kami.
3: I'm just so grateful for my teammates, my coaches.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrab yang menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
5: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills semua jajarannya. Buat Coach Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak. Dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Blulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready. Yes, I am ready.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Rosa dengan informasi dan inspirasi. Pasti ku bisa. Chill on seven. Pasti ku bisa melakukan sesuatu yang baik, menyelesaikan pekerjaan ataupun kegiatan-kegiatan ya, dengan memberikan skill ataupun keterampilan-keterampilan yang kita punya gitu. Pasti bisa, tapi hasilnya nanti itulah yang terbaik dari kita ya. Keluarkan kemampuan-kemampuan yang ada. Jadi jangan menyerah tuh. Oke deh, pendengar, kembali di Persatu RRI Padang ya. Masih bersama saya Lydia Permata menemani Anda semuanya sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi, untuk Anda juga sedang mendengarkan di pemancar relay kita ya, ataupun di aplikasi ya, RRI Digital ataupun di rri.co.id. Selamat siang untuk Anda semuanya. Tadi sempat hujan gerimis cantik ya di Sudirman 12, sekarang sudah mulai cerah lagi ya. Nggak tahu nih nanti bakal seperti apa juga, karena kemarin itu hujannya lumayan deras ya. Oke, ini untuk Anda semuanya, kita nikmatin satu single berikut ini.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Terus satu kenal informasi dan inspirasi. Oke, mendengar. Untuk Anda yang lagi di jalan, yang sedang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Padang, selamat siang untuk Anda semuanya ya. Wow, berubah semua nih. Oke deh, yang lagi di jalan juga, yang lagi nyari makan, udah lapar jam segini. Ya, wajar aja sih ya. Mungkin tadi ini ya, mungkin tadi sarapannya kurang kenyang atau enggak sarapan. Jadi ini malah apa ya, malah laparnya cepet gitu. Enggak apa-apa. Padahal kalau lagi musim liburan ini itu kenyang lagi. Misalnya lapar itu dalam waktu dekat itu selalu lapar gitu ya. Oke, ada juga mungkin dari Anda yang sedang prepare untuk akan melaksanakan perjalanan jauh karena musim libur ya. Jadi manfaatkan untuk bisa liburan di tempat yang jauh gitu ya, yang butuh perjalanan yang lumayan lama. Ini harus bisa juga ya, harus tahu juga pentingnya memilih pakaian yang tepat ya, ya agar bisa nyaman dalam melakukan perjalanan gitu. Jadi bagi sebagian besar orang, pakaian yang berbahan ringan dan menyerap keringat itu jadi pilihan ya pendengar. Bahan tersebut membantu mengurangi rasa gerah selama berada di dalam kendaraan. Jadi gak ada salahnya juga menghindari mengenakan pakaian yang terlalu ketat. Pakaian longgar memberi ruang gerak lebih nyaman dan melancarkan sirkulasi udara. Selain itu, memilih alas kaki yang tepat juga gak kalah penting selama perjalanan panjang. Gunakan sepatu ataupun sandal yang nyaman agar kaki tidak mudah lelah. Sesuaikan pakaian dengan tujuan dan kondisi cuaca di lokasi tujuan. Jaket ringan dapat menjadi pilihan ketika melewati daerah bersuhu lebih rendah. Dan jangan lupa bawa ini ya, pakaian cadangan jika perjalanan berlangsung dalam waktu yang lama. Langkah ini membantu menjaga kebersihan dan kenyamanan selama bepergian. Selamat berlibur!

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Baru saja kita dengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.
1: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Hai sahabat Langkisau, dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan

Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji?

Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar, dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.

Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu.

Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.

dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

0: Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya, hanya kepadaku tempat kembalimu. Dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ.
0: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang yang saleh.

0: Dan di antara manusia, ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah, tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Tuhanmu, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya, kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia?
1: وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ.
0: Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya, mereka benar-benar pendusta.

dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri, dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat, mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun, kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim.

Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia.

Dan ingatlah Ibrahim, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

Sungguh, umat sebelum kamu juga telah mendustakan para rasul. Dan kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan agama Allah dengan jelas. Awalam

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Dia mengulanginya kembali? Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.

Katakanlah, berjalanlah di bumi. Maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dia Allah mengazab siapa yang Dia kehendaki dan memberi rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan.

Dan kamu sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah, baik di bumi maupun di langit. Dan tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya, mereka berputus asa dari rahmatku, dan mereka itu akan mendapat azab yang pedih.

Maka tidak ada jawaban kaumnya Ibrahim selain mengatakan, bunuhlah atau bakarlah dia. Lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman.

0: Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Kemudian pada hari kiamat, sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk, dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sama sekali tidak ada penolong bagimu.
1: فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ

Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sungguh, dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang saleh.

Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, "Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, homoseksual, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu."

0: apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah, jika engkau termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala rabbi ansurni 'ala al-qaumil mufsidin.
0: Dia Lut berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu.

0: مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين.
1: Dan ketika utusan kami para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, sungguh kami akan membinasakan penduduk kota Sodom ini, karena penduduknya sungguh orang-orang zalim.
0: Qala inna fiha Lutan, qalu nahnu a'lamu.

Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Mereka para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal, dibinasakan.

0: Dan ketika para utusan kami, para malaikat, datang kepada Lut, dia merasa bersedih hati karena kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Dan mereka, para utusan, berkata, "Janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, memuja dan memuji Allah, kita bisa kumpul ya. Dari orang-orang yang tadi disebutkan sedang mengumpulkan rizki, yang cara kita mendapatkan rizki berbeda-beda. Tapi hari ini kita mau menuntut ilmu yang harapannya setelah dapat ilmu itu hidup kita semakin tenang dalam mencari rizki. Karena ada orang-orang yang sampai depresi. Bahkan ada ibu-ibu yang cerai di sini. Angkat tangan, kita kasih hadiah. Ah, kasih hadiah. Ah, ini kasih hadiah ini. Tadi yang angkat tangan ibu-ibu itu, kasih hadiahnya. Nah, kasihkan ke sana ya ibu-ibu yang bercerai. Dan di Indonesia ini, dari 1,5 juta pernikahan, hampir 500,000 yang cerai. Dan rata-rata penyebab perceraian itu adalah ekonomi. Masalah ekonomi. Jadi ternyata banyak orang menikah, dia berpikir hanya bersenang-senang saja. Dia ngomong, saya cinta sama kamu. Sang perempuan mengatakan, saya juga cinta mas. Tapi apakah cinta bisa mendatangkan beras? Gak bisa cuma. Maka di sini perlunya kita belajar. Banyak TKW. Apa TKW itu? Tenaga kerja wanita. Lebih banyak mana? TKI sama TKW? Lebih banyak mana? Ya TKI lah. Kalau TKI laki perempuan masuk gitu loh. Lebih banyak TKI. Ya, cuma tadi dominan ternyata banyak perempuan yang meninggalkan keluarganya, meninggalkan suaminya, meninggalkan anak-anaknya. Masalahnya apa? Ekonomi. Dan kalau bicara ekonomi, kadangkala masalah terbesarnya di iman. Dan itu yang akan kita bicarakan hari ini. Bagaimana seorang yang beriman akan terus mempertahankan rumah tangganya dalam semua kondisi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ingat hari ini hari Jumat, tolong dihitung salawatnya buat Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengatakan, فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الصَّلَاتِ عَلَيَّ. Perbanyak kalian bersolat kepadaku pada hari Jumat. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ مَعْرُوضًا. Salawat kalian itu akan dihantarkan kepada Nabi SAW. Berapa banyak itu? Kalau dalam kitab Al-Qaul Badi' disebutkan ya paling tidak 300. Banyak. Kalau di bawah itu ya biasa aja. Maka khususkan ya memperbanyak salat kepada Nabi SAW. Jamaah rahimakumullah, ternyata yang hadir di sini bukan hanya teman-teman D9. Waduh. Iya habis sekali. Ana yakin panitia tidak ingin memberikan kepada Ana mic yang sudah habis baterai. Tapi itulah rizki Ana. Ketika kita yakin, kita gak akan mudah menyalahkan orang lain. Ya sudah. Itu takdirnya. Bicara rizki, Antum pernah melihat ada burung yang hidup di kutub utara, di es coba. Burung ini hidup di es. Siapa yang ngasih rezeki? Antum melihat ada beruang putih, beruang kutub, yang ketika musim salju dia itu masuk ke dalam gua, bersembunyi di sana, nanti dia akan keluar dalam kondisi kurus, gak makan. Tapi kok bisa hidup dia? Antum melihat burung yang terbang dan burung yang disangkar. Siapa yang memberi makan burung yang terbang? Langsung dia cari makan sendiri. Tapi burung yang disangkar sama yang kasih makan? Antum. Makanya ana ingat paman ana cerita dia ke Brunei Darussalam. Dia lihat banyak burung bagus-bagus di sana. Akhirnya dia tangkap burung itu, dia taruh di kandang. Ditanya sama kawannya, kenapa engkau taruh di kurungan itu? Ya untuk dengarkan suaranya, katanya. Loh, kalau kau mau dengarkan suaranya, lepas saja dong tiap hari burung itu ke sini. Kita dengar suaranya. Kata paman ana, benar ya. Ada apa ana sibuk kasih makan dia? Sedangkan dia bebas sudah dikasih makan sama Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang urusan rizki ini. Di surat Al-Ankabut. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Ana bersin itu bukan karena keinginan ana. Tapi kembali itu adalah takdir Allah Azza wa Jalla. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebelum ada Nabi Adam alaihi salam. Sebelum ada mbah-mbah kita. Sebelum ada yang namanya Indonesia, Allah itu menciptakan pena. Lalu Allah memerintahkan kepada pena itu untuk mencatat. Uktub. Pena itu tanya, apa yang aku tulis? Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kembali kepada rizki di surat Al-Ankabut ini, di ayat 60 Allah mengatakan, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa rizki, tidak bisa mengurus rizkinya sendiri. Allahu yarzuquha. Allah yang akan kasih rizki sama dia. Antum kalau melihat binatang itu ada dua. Ada binatang yang menyimpan rizkinya. Seperti apa? Coba sebutkan tiga binatang yang menyimpan rizkinya. Anak kasih hadiah. Angkat tangan yang mau jawab. Bukan ustaz. Ustaz tidak boleh jawab. Lebah, onta, onta bawa rizkinya di mana? Semut. Lebah, semut. Oh, enggak. Ya, dia bawa air betul, tapi dia tidak menyimpan makanan yang kalau dia umpamanya. Betul, tupai. Nyimpan tupai. Antum pernah lihat tupai ada kulkasnya atau apa, nyimpan makanan. Semut, ada binatang juga sama kayak semut dia sebenarnya. Rayap. Betul. Kasih beras atau apa jemaah? Berikan beras, karena bicara rizki kita kasih beras beliau. Tapi ada binatang yang gak ada, dia gak bisa ngurus rezekinya. Ya dia makan hari itu, dia cari hari itu, makan hari itu. Dan ada yang Allah kirimkan rezekinya. Dia gak mau, Allah kirimkan rezeki ke tempat dia. Maka Allah sebutkan di sini supaya manusia yang dikasih akal, tuh binatang enggak dikasih akal. Antum yang dikasih akal masih depresi dalam urusan ekonomi, stres. Allah sudah menetapkan Allahu yarzuquha, yang kasih rezeki itu Allah azza wajalla. Wa iyyakum, dan kepada kalian. Wa huwas samiul alim. Dan Allah itu Maha mengetahui dan Maha mendengar. Ini ada perintah, engkau enggak usah khawatir. Kondisimu sekarang ini Allah tahu. Tinggal engkau mau berdoa apa enggak. Engkau mau minta enggak sama Allah Azza wa Jalla. Tiap pagi Nabi alaihi salatu wasalam berdoa mengatakan apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan, tadi disebutkan, wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi setelah kita mengetahui bahwa binatang-binatang yang tidak sekolah ternyata Allah kasih rezeki. Binatang paling bodoh itu apa, Jam? Kerbau. Gobloknya kayak kebu, kasih minyak beliau. Nah. Betul ya, kalau di sini kerbau ya. Kalau di Arab itu keledai. Iya, kalau di sini kerbau. Iya, gobloknya kayak kebu. Dari sisi apa kebu itu goblok? Kalau dituntut gak mau. Kalau dilepas jalan. Masya Allah, jamaah. Iya, kita lihat kebu itu, jamaah. Pernah lihat kebu kurus, jamaah? Hampir gak ada. Kebu itu lemu-lemu, jamaah. Masya Allah, gitu loh. Padahal bodoh. Kalau rizki itu berhubungan sama ijazah. Kalau rizki itu hubungannya sama ijazah. Artinya yang S1 rizkinya lebih banyak daripada yang SD. Apakah seperti itu? Enggak. Buktinya kebu itu. Nggak pernah sekolah lemu. Iso mangan, ya alhamdulillah. Iso duwe anak. Padahal nggak pernah sekolah. Karena memang urusan rizki itu nggak ada hubungannya sama ijazah. Jadi kalau orang pinter itu rizkinya lebih banyak, nggak ada. Maka antum lihat kadang-kala profesor-profesor itu sama muridnya yang jarang masuk kadangkala lebih kaya muridnya yang jarang masuk. Kok iso aneh sekolah sampai profesor tetap makan gaji di kampus. Karena memang enggak ada urusannya sama sekolah. Allah sudah menetapkan. Ingat penjelasan ini bukan berarti antum ngomong kau gitu enggak usah sekolah. Enggak. Ini bicara keyakinan. Anak ketemu sama orang enggak lulus SD. Enggak lulus. Enggak, bukan enggak lulus SD, enggak bisa baca, enggak bisa nulis dia. Dia punya pekerja S2. Dia kerjanya ekspor impor. Dia cerita, Ustaz, waktu anak awal kerja, anak enggak bisa nulis, enggak bisa baca, Ustaz. Jadi kalau ada orang beli ya, dia urusan di kayu. Dia cari kayu di hutan ya. Awalnya dia jual kayu bakar, kemudian dia kayu-kayu yang dipakai untuk kursi ya, macam-macam. Kalau ada orang beli, Ustaz, anak minta dia yang tulis kwitansinya. Sebagian nipu anak, Ustaz, kata dia, karena anak gak bisa baca. Tapi anak tahu sama angka, Ustaz. Loh, angkanya kok lain ini, kata dia. Kurang nolnya, kurang apa. Dia kaya raya, anak buahnya S1, S2. Ya. Padahal bosnya gak bisa baca, gak bisa nulis. Karena rizki itu tidak ada hubungan dengan itu. Allah menetapkan rizki sebagai ujian buat hambanya. apakah rizki itu ada hubungannya dengan iman umpamanya? Artinya kalau orang beriman rizkinya lebih banyak. Ya mah? Enggak juga. Kita lihat orang-orang kafir sugi-sugi. Sholat enggak pernah. Makanya jangan sampai antum akhirnya berhenti sholat. Karena lihat, ana Ustaz sholat 5 waktu di masjid. Shof pertama, utang enggak lunas-lunas Ustaz. Itu fulan enggak sholat Ustaz. Usahanya tambah maju. Terus antum mau berhenti sholat. Kayaknya ana berhenti sholat aja. Enggak ada hubungannya jamaah. Tapi usaha untuk mendapatkan rizki ada jalannya. Nanti kita bicara hal itu. Karena rizki itu ada yang menjadi nikmat, ada yang menjadi azab. Jadi rizki kalau mengantarkan kepada ketaatan dan dari hasil yang halal itu nikmat. Jadi tidak semua rizki itu nikmat. Kalau ternyata antum dapat rizki dari jalan yang haram atau dari jalan yang halal tapi mengantarkan kepada kemaksiatan, itu rizki namanya nikmat. Jadi bahasa Arab itu ada nikmat pakai ain, ada nikmat pakai kof. Nikmat itu artinya azab buat antum. Memang sama-sama rizki, tapi rizki itu bukan nikmat dan jadi azab. Kayak orang mencuri, dapat rezeki enggak dia? Ana pernah lihat di pabrik roti. Ana waktu itu berhenti, istri ana beli sesuatu, ana lihat ada ya pekerjanya rata-rata perempuan. Ketika keluar dari pabrik roti itu, masya Allah jemaah. Mereka masih di depan pabrik, itu sudah mengeluarkan roti dari kotangnya ya. Roti dari perutnya, roti anak dong. Jadi mereka itu ngambil roti dimasukkan ke tubuhnya karena nggak diperiksa sama yang punya toko. Itu rizki enggak? Rizki, tapi dari dan bukan nikmat ya. Ayyumalah min nabata min suhtin fannaru awlabi. Daging mana saja yang tumbuh dari rizki yang haram, maka neraka tempat. Semoga antum sudah bisa memahami. Rizki itu ada yang nikmat, ada yang bukan nikmat. Kemudian rizki itu ada 2. Dari sisi lainnya. Ada rizki, kata Ali bin Abi Thalib. Ada rizki yang yatlubuka wa tatlubuhu. Ada rizki yang mencari antum. Dicari antum sama rizki. Ada rizki yang kita mencarinya. Sebutkan 3 rizki yang mencari kita. Nah, kasih hadiah. Ibu-ibu sekarang. 3 model rizki yang mencari kita. Kita tidur dibangunin. Sebutkan. Bingung kalau karena kebanyakan. Ya, angkat tangan yang mau jawab supaya ya, silakan Ibu. Rizki sholat. Rizki sholat. Enggak, rizki yang mencari kita. Ya, sebelahnya. Ajal jodoh, bukan rizki harta. Harta ini, kita bicara rizki harta di sini ya. Ya kalau bicara nikmat Allah itu ya ada nikmat sehat ya. Kita bicara rizki yang berkaitannya dengan harta, harta benda. Yang mencari kita, kita tidur dibangunin sama anak kita. Ibu-ibu, bapak-bapak tunggu dulu. Kalau ibu-ibu nyerah baru ke bapak-bapak. Nah, nyerah ibu-ibu. Oh, ada di belakang sana. Silakan. Nah, silakan. Silaturahmi. Terus sedekah. Terus tingkat ketakwaan. Bukan itu ya, Ma. Rizki yang mencari bapak-bapak sini. Ya. Hujan. Ya, kemudian tiga. Sebutkan. Bapak-bapak ini. Panas. Nah, matahari. Enggak, rizki yang, itu kan umum ya. Enggak, yang nyari antum. Nyari antum. Oke. Okay.
1: Kalau istilah Jawanya di punjung.
0: Di punjung. Apa di punjung ini? Oke, dia cari makanan. Betul, itu kan nyari kita. Yang kedua, sudah hujan itu umum. Yang buat bapak,
1: diundang walimah orang kan?
0: Diundang walimah. Ini akhirnya jawabnya, ya kasih, sudah. Kasih minyak. Bapak itu kasih minyak juga. Nah, dan ibu-ibu yang di pojok itu kasih minyak juga ke bapak. Kirimkan ke sana. Nah, jadi rezeki yang mencari kita itu modelnya kayak hadiah. Itu nyari kita. Kemudian bapak mati, rezeki apa bukan? Bapaknya mati. Rezeki enggak? Apa rezekinya? Warisan. Warisan itu kan nyari kita jamaah. Antum tuh dicari sama orang tua. Antum kemana? Kenapa? Bapak mati. Walhamdulillah warisan. Jadi bukan innalillah dia. Dan warisan itu termasuk rezeki yang mencari. Dicari ahli warisnya. Dia. Dicari, benar-benar dicari. Ini siapa saja ahli warisnya? Oh fulan, fulan, fulan. Masih di perut ibunya ditunggu. Ditunggu ini. Keluarnya laki apa perempuan ini. Karena ada bagian rezekinya dia. Dicari. Jadi ada rezeki yang mencari kita. Kebanyakan orang itu fokus dengan mencari rezeki, lupa dengan rezeki yang mencari kita. Makanya ketika Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi dan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka. Tahu-tahu ditelepon, Pak, ya, dapat jatah umroh. Alhamdulillah. Dicari dia. Ahibati fillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Jadi penentuan takdir itu ada takdir umur dunia ini seperti yang di hadis Allah menciptakan pena tadi. Yang kedua, ada takdir setiap pribadi, setiap orang. Itu ditetapkan kapan? Bapak-bapak ini takdirnya ditetapkan kapan? Enggak, yang sudah jawab enggak boleh. Bukan sendiri. Kalau tadi kan takdir yang 50 ribu tahun sebelum ciptaan langit dan bumi itu takdir umum ya, untuk semua. Tapi ada takdir sendiri, saya punya takdir. Anda punya takdir, dan takdir Anda ditulis lagi. Jadi dari buku induk itu, akan ada buku... Iya? Delapan? Dalam kandungan, iya umur berapa? Nah ini dulu. 4 bulan. Loh. 4 bulan. Loh ya apa? Bukan 4 bulan. Oh, 120 hari. Iya betul, 120 hari. Enggak sama. Beda. Karena bulan itu enggak selalu 30 hari. Bulan itu yang dari 29. Sedangkan ini 120 hari. Nah, yang mana yang mau kasih hadiah? Tadi ngomong kandungan benar. 120 hari benar. Ya kasihlah, bagi-bagi itu. Apa? Berasnya 2 kilo setengah. Masya Allah. Ini 2 kilo setengah. Oh 5 kilo. Enggak apa-apa lah, 5 kiloan enggak apa-apa sudahlah. Nah, rezekinya sudah ya, karena antum ngangkat 2 sudah. Nah, itu termasuk rizki yang mencari jemaah. Dicari sama rizki. Baik. Kata Nabi SAW, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yauman. 40 hari. dikumpulkan di perut ibundanya, kemudian dia jadi alaqah 40 hari, jadi mudghah 40 hari. Thumma yab'atsullahu malakan. Lalu Allah kirim malaikat. Fayu'mar bi arba'i kalimat. Malaikat ini diperintahkan untuk mencatat 4 hal. Ibu-ibu sebutkan, apa 4 hal itu? Iya. Rezeki, jodoh, ajal. Ya ajal itu bodoh. Nah, sebutkan 4 kalimat. Loh. Rezeki, ajal, amalan, itu semua takdir. Iya, dia masuk surga atau masuk neraka, dia bahagia atau tidak. Kasih minyak 2 orang itu, bagi 2. Masya Allah. Nah, sampai habis hadiahnya kan? Iya. Oh, itu terakhir itu. Nah, baik. Jadi tadi 4 hal jemaah. Yang sering kita dengar orang itu mengatakan apa? Jodoh. Enggak, dalam hadis ini disebutkan rizki, ajal, amal, dan berkaitan dengan syaqiyun au sa'id. Apakah dia akan menjadi penghuni surga atau penghuni neraka? Allah sudah tetapkan hal itu. Karena Allah tahu bagaimana perjalanan hidup kita. Jodoh masuk ke rizki juga. Dan ada orang yang jodohnya tidak ada. Ada enggak? Orang yang sampai mati enggak ada pasangannya. Ada. Berapa banyak anak-anak yang kecil sudah mati? Baru lahir mati. 7 bulan di perut ibundanya mati. Memang enggak ada jodohnya dia. Dalam rezeki dia itu enggak ada jodoh. Maka tatkala ini sudah ditetapkan, yang harus kita lakukan adalah mengimani urusan takdir ini. Kalau disebutkan tadi, rizki itu gak akan salah. Gak akan salah. Ahibati fillah, ada orang-orang yang merasa gak suki-suki. Gak kaya-kaya. Saya sudah kerja usaha 20 tahun. Masih ngontrak rumahnya. Siapa yang ngontrak rumahnya? Angkat tangan. Udah ada yang berani ngontrak. Insya Allah sudah punya rumah semua. Nah, doakan semua punya rumah sendiri-sendiri. Nah, walaupun bayar tiap bulan kan, tetap rumahnya dia tuh jemaah. Ngontrak itu juga menjadi sesuatu yang membuat orang kadang kala, kapan aku ya punya rumah ya? Motor, mobil, lihat temennya ganti motor baru. Dia punya motor tapi lama motor. Sedangkan dia untuk beli yang baru gak mampu. Apa yang dilakukan oleh sebagian orang? Kredit. Kredit itu boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Syaratnya apa? Tidak riba. Syaratnya tidak ada denda di situ, tidak ada bunga. Ya kredit, yang namanya jual beli, beli HP umpamanya 15 juta, kredit 25 juta umpamanya, ya sudah sampai kapanpun harganya tetap 25 juta. Enggak ada ceritanya naik. Tapi sebagian orang melakukan riba. Penyebabnya apa tadi? Karena dia merasa ya gak bisa saya kalau gak riba. Atau sebagian orang sekarang ini ada 2 penyakit di masyarakat Indonesia. Yang satu namanya judol, yang 2 namanya pinjol. Dan judol sama pinjol ini kayaknya koncoan. Kalau sudah kalah judi, pinjolnya datang. Pernah melihat orang kaya karena judol? Tidak ada. Cuma karena tadi terburu-buru orang ini. Gajian di D9 berapa gajian? Hah? Antara berapa? Sebagian UMR. UMR berapa di sini? 2.550.000, masya Allah. Kira-kira kalau gajinya 2.550.000, kapan punya rumah? Kapan punya rumah jemaah? Nunggu bapak mati. Nunggu bapak mati baru punya rumah. Ngenteni warisan. Kadang-kadang dia mengatakan 2.550.000. Kalau ana judi, bisa jadi dapat 250 juta. Bismillah. Bismillah lagi jemaah judi. Kalah. Stres, pinjol datang. Tenang, saya menyelamatkan kamu. Enggak ada. Pinjol itu ingin menjerumuskan kita lebih dalam lagi. Nabi alaihissalam pernah memanggil para sahabatnya. Halumma ilayya ayuhan nas. Kemari kalian. Nabi hendak menyampaikan sesuatu. Yang sesuatu ini memang menjadi kecemasan manusia. Kita itu cemas dengan masa depan. Nanti gimana saya? Kira-kira saya akan menikah atau tidak? Kalau saya menikah, kira-kira pernikahan itu akan langgeng atau akan perceraian nantinya. Soalnya saya lihat bapak ibu saya cerai. Sebagian orang itu kan takut dengan masa depan. Maka Nabi alaihissalam memanggil para sahabatnya. Kumpullah para sahabat itu. Lalu Nabi menyampaikan kepada mereka, inna ruhal qudus nafatha fi ru'i. Sesungguhnya Jibril alaihissalam itu menghembuskan di dalam jiwaku sebuah pesan. Anna nafsan lan tamut hatta tastakmila ajalaha wa tastau'iba rizqaha. Enggak akan mati orang itu sampai ajalnya selesai dan rizkinya sempurna. Enggak bakalan mati. Makanya banyak kejadian dalam kehidupan kita. Ada orang yang sakit parah tahu-tahu sembuh. Di rumah sakit ya. Tahu-tahu dia sadar. Ya Allah, seneng keluarga yang mengatakan, ya Allah bapak kepingin apa ini itu. Saya itu kangen sama rondo. Rondo apa? Royal. Bapaknya ini sadar kepingin rondo royal. Oh bismillah. Berangkat ke D9. Berangkat dibawa ke rondo 9. Makan rondo 9. Rondo royal. Makan rondo royal. Mati. Ternyata rizki terakhirnya dia rondo royal. Harus masuk ke tubuhnya. Kalau gak masuk gak mati dia jemaah. Seperti itu. Rizki itu akan sempurna. Loh, kalau yang di brankas besi yang di ATM-nya, bukan rizki dia. Tadi rizki anak-anaknya tadi. Rizki yang mencari anak-anaknya. Makanya sebagian anak itu nunggu mati orang tuanya, ternyata dia mati duluan. Akhirnya yang dapat warisan siapa? Bapaknya yang dapat warisan dari anaknya. Bukan anaknya. Maka tadi Nabi menjelaskan hal itu supaya kita gak khawatir gitu. Sudah semua sudah ditetapkan. Lalu kata beliau alaihissalatu wassalam, fattaqullah wa ajmilu fit talab. Ini pesan Nabi SAW. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan gunakan cara yang baik dalam mencari rizki. Antum tahu kalau seorang anak membunuh bapaknya, kira-kira dapat warisan gak? Nggak dapat ya mah. Nggak dapat warisan dia. Karena rizki ini memang nggak bisa dicari. Rizki ini harus mencari kamu. Kalau engkau mencari malah nggak dapat. Maka Nabi menyebutkan wa ajbilu fit talab sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian menggunakan cara yang indah dalam mencari rizki. Wala yahmilanna ahadukum istibta'ur rizq, jangan sampai ya gara-gara merasa rizkinya lambat, ala ayatlubahu bi ma'siyatillah, kemudian dia mencari rizki itu dengan maksiat kepada Allah azza wajalla. Contohnya tadi main judi. Dan main judi itu dulu orang itu malu mau main judi. Biasanya orang kalau main judi itu di mana? Ngumpet-ngumpet di dekat kuburan ya. Di akhir kampung yang seharusnya ingat mati malah main judi di sana. Sabung ayam ke apa ini itu. Sehingga orang yang melakukan judi itu hanya orang-orang tertentu yang malunya sudah berkurang. Tapi sekarang judinya di sini. Judinya di tangan. Antum duduk sama istri antum, bisa gak main judi? Bisa. Istri antum gak tahu. Makan di meja makan sama anaknya, antum tinggal pencet kliks. Ngobrol. Main judi dia bapaknya. Jaman. Maka ini harus hati-hati. Gak bakalan antum jadi nikmat hidupnya dengan judi. Dan penelitian menyebutkan gak ada orang kaya karena judi. Yang ada tadi orang-orang miskin karena judi. Bandarnya itu gak main judi. Ngelumpuk no duit memang. Bandarnya itu memang sudah ngelumpuk. Ini milikku ini sudah. Makanya bandarnya kaya bukan karena dia main judi. Karena dia membuat orang main judi. Yang untung siapa? Dia. Mau orang itu menang atau kalah, dia tetap menang bandarnya. Oh, kalau gitu saya jadi bandar aja. Loh, tambah parah lagi ini. Dan ada di masyarakat. Ada orang yang jadi rentenir. Kadang-kadang rentenir bersama. Apa rentenir bersama? Urunan, yuk kita pinjamkan kepada fulan, nanti dapat keuntungan ya. Dia pikir keuntungan itu akan membuat dia senang hidupnya, tambah nikmatnya. Yamhaqullahu riba, dihancurkan riba itu. Tapi pelan-pelan. Lalu kata Nabi SAW, fa inna Allah ta'ala la yunalu ma'indahu illa bita'at. Yang di sisi Allah, rizki yang berkah tadi, rizki yang jadi nikmat itu tidak akan didapat kecuali dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Makanya sabar. Jangan terburu-buru. Yang membuat orang tergesa-gesa, terburu-buru, ingin cepat kaya, ingin cepat menikmati hidup ini, karena melihat kepada yang di atasnya. Kenapa orang mencuri? Karena ngelihat fulan kok sudah seneng hidupnya. Kenapa orang melakukan riba? Ngelihat fulan, ngelihat yang di atasnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Jangan lihat kepada yang di atas kalian. Kenapa? Fahuwa ajdaru an la tazdaru nikmatullah alaikum. Karena itu akan lebih membantu kalian untuk tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Oke, boleh jadi dia kaya harta. Allah kasih kepada antum kesehatan yang lebih baik daripada kekayaan. Siapa yang mau punya jet pribadi? Kita doakan bersama ya, yang mau ya. Punya jet pribadi. Punya uang 1 triliun. Punya istri 4. Amin. Tapi stroke. Ayo, ada yang amin. Apa gunanya? Apa gunanya antum? Punya jet pribadi uang 1 triliun, punya istri 4, tapi antum stroke. Jalan enggak bisa. Cuma di atas ranjang. Milih mana antum? Tetap kerja di D9 sehat, gaji UMR. Milih yang pertama apa yang kedua?
2: Yang pertama dan sehat.
0: Oh, lihat kan? Pertama sehat. Maunya kayak gitu, tapi realitanya enggak kayak gitu, Cok. Realitanya enggak kayak gitu. Makanya kadang-kadang kita lihat orang-orang sukses itu dikasih sakit, Cok. Tantum lihat. Oh, Masya Allah. Jadi kondisi manusia, ketika dia muda, sehat, dia gunakan kesehatannya untuk mencari rezeki. Ketika dia sudah dapat rezeki yang banyak, dia gunakan rezekinya untuk mencari kesehatan. Lihat antum, kebalikannya. Ada teman cerita dia punya kawan, oh kaya raya di Jember itu. Kaya raya. Dia sakit berobat ke Singapura, ada masalah. 2 minggu, 2 pekan di Singapura, habis 15 M. Pulang sakit. Tetap sakit, bukan 15 M, sehat. Enggak, tetap sakit. Cuma mendingan lah sakitnya gitu loh jamaah. Seperti milih mana antum? Sehat jemaah. Cuma kadangkala kita enggak mensyukuri nikmat sehat itu, akhirnya diambil sama Allah nikmat sehat. Karena antum berpikir harta, harta, harta, harta, akhirnya dikasih harta, diambil sehatnya, antum baru sadar, oh iya ya. Tapi sudah terlambat. Orang kalau kehilangan harta insyaallah masih bisa dicari. Tapi kalau sudah sehatnya diambil, kadangkala sulit untuk dikembalikan. Itu bedanya harta sama sehat. Aibati fillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah pesan. Dan pesan ini diberikan kepada keponakannya, kepada sepupunya yang masih muda belia, Ibnu Abbas. Dan tolong para orang tua juga menanamkan kepada anak-anaknya pesan ini. Jangan cuma anak itu dikasih pesan, nak sekolah nak, belajar nak, jadilah orang pinter supaya kamu sukses. Gak semua orang pinter sukses. Tapi yang sukses itu adalah orang-orang yang beriman. Walaupun dia gak punya rezeki. Apa pesan Nabi SAW kepada Ibnu Abbas ini? Ketika beliau dibonceng sama Nabi SAW, Nabi bersabda, alaihi salatu wasallam, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, wahai bocah, aku hendak mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Ingat di surat Al-Kahfi ada cerita Nabi Musa dan Khadir merenovasi bangunan. Kenapa kok mereka merenovasi bangunan itu? Nah, masih banyak minyaknya. Ibu-ibu, kenapa kok Nabi Musa dan Khadir tahu-tahu merenovasi bangunan yang bukan milik mereka? Nah, silakan yang belum jawab tadi ya. Yang belum dapat hadiah. Masya Allah. Kasih beras beliau. Kasih beras. Apa itu gamis? Oke, kasihkan gamis buat ibu itu. Nah. Masya Allah. Karena di bawah bangunan itu ada harta anak yatim. Dua anak yatim. Yang dua anak yatim ini ada di kota. Kok bisa Allah ngirim nabi? Boleh jadi Nabi Khidir juga nabi, dua nabi. Merenovasi bangunan, punya dua anak yatim. Allah sebutkan wa kana abuhuma saliha. Bapaknya orang soleh. Jadi kita bicara nanti gimana anak-anak kita, rizki mereka nanti gimana? Loh, kalau kita jaga Allah, kita bertakwa kepada Allah, anak-anak kita akan dijaga sama Allah. Allah kirimkan dua nabi itu untuk ngurusin hartanya dua anak yatim ini. Bapaknya sudah mati, sudah di kuburan. Anaknya masih kecil-kecil. Berapa banyak ya orang yang kadang kala takut Dia ngomong, ya Allah, bapak ini sakit-sakitan, sedangkan kalian masih kecil-kecil. Bapak ini bingung gimana rezeki kalian nantinya. Loh, berarti bapaknya belum soleh. Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, yang kekuasaannya pada waktu itu sampai ke Andalusia, sampai ke Spanyol. Ketika dia mau meninggal dunia, dia diracun. Sempat

dan dia akan melindungi orang-orang yang soleh. Kalau anak-anakku soleh, Allah akan melindungi mereka. Meninggal Umar bin Abdul Aziz. Ana lupa ya, warisan yang ditinggalkan itu 11 dirham atau 18 dirham yang dibagikan ke beberapa anak. Tapi subhanallah, lewat berapa tahun anaknya itu bisa bersedekah 70 ekor kuda. Allah kasih rizki yang berkah kepada anak-anaknya. Berbeda dengan anaknya khalifah-khalifah yang sebelumnya atau yang sesudahnya. Ketika bapaknya mati, anaknya kaya raya, setelah itu anaknya minta-minta di pinggir jalan. Jatuh miskin. Maka tolong jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Allah menjaga kita, menjaga istri kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga anak-anak kita. Maka para suami yang berzina di luar, tidak menjaga Allah Azza wa Jalla, boleh jadi istrinya berzina di rumah. Karena Allah tidak menjaga. Maka dimanapun engkau berada, jagalah Allah. Taib. Kemudian kata Nabi SAW, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau engkau mau minta, mintalah kepada Allah. "Wa idza sta'anta, wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau engkau mau minta tolong sama Allah. Jadi bapak, ibu, tolong anaknya diajarin, nak. Kalau engkau butuh sesuatu, ingin sesuatu, minta sama Allah, nak. Engkau kepingin jadi apa di masa depan nanti? Yarhamukallah. Engkau ingin sekolah di mana, nak? Minta sama Allah, nak. Kadangkala orang tua itu ngajarin anaknya, kalau engkau butuh apa-apa, ngomong sama abah. Lu jangan. Engkau butuh apa-apa, minta sama Allah. Sehingga Allah kasih rezeki abah, Allah gerakkan hati abah. Abah bisa bantu. Dan boleh jadi Allah kasih rezeki engkau enggak lewat abah juga. Allah subhanallah jemaah. Bicara rezeki itu. Anak punya anak itu. Tahu-tahu WA dia. Bah. Anak dapat rezeki. Apa? Anak dapat tab. Kata dia, Masya Allah. Lengkap dengan semuanya. Kira-kira harga berapa anak tanya? Kira-kira 35 jutaan. Bapak. Masya Allah. Anak. Bapaknya gak mungkin beliin dia itu. Bapaknya. Tapi tadi ada rizki yang mencari. Dicari sama rizki. Maka ajarkan kepada anak kita. Jangan cuma melihat kepada bapaknya. Cuma bapaknya yang bisa berbagi sama dia. Yang bisa ngasih dia. La. Innallaha huwa razzaq. Dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan rizki, bukan bapak. Dan kita juga harus tahu, istri kita gak makan rizki kita. Sebagaimana anak kita tidak makan rizki kita. Mereka makan rizki mereka sendiri. Maka Allah mengatakan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang kasih rizki kepada anak-anak kalian dan kepada kalian. Maka tolong sampaikan kepada anak, nak, kalau kau minta sama Allah, minta tolong sama Allah. Setelah itu silahkan mau ngomong sama orang tuanya, nggak ada masalah. Tapi tetap dia harus punya akidah dan keyakinan hanya Allah yang bisa membantu dia. La haula wa la quwwata illa billah. Lalu kata Nabi SAW, wa'alam annal ummat law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai', ketahuilah kalau seluruh umat manusia ini bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, seluruh penduduk Indonesia plus di dalamnya ada Pak Prabowo sebagai presiden dan menteri-menterinya, semua ingin memberikan manfaat kepadamu, ingin engkau memenaik jabatannya, apa kata Nabi SAW, lam yanfa'u, enggak akan bisa mereka memberikan manfaat kepadamu. Illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali Allah sudah menetapkannya untuk urusannya itu di tangan Allah. Kita kenal mengatakan urusannya fulan ini, enggak ada. Urusannya di tangan Allah. Kemarin waktu kita berangkat ke Palestina. Ana izin minum, Jemaah.

0: Alhamdulillah. Anda dapat teguran dari seorang kawan, masya Allah. Ketika Anda nyampe, gimana urusan visanya, Ustaz? Oh, urusan visa ini urusannya Israel. Terus dia ngomong, bukan, Ustaz. Urusannya Allah, Ustaz. Anda ngomong, betul. Bukan urusannya Israel. Urusannya Allah. Kita 99 orang, yang keluar visanya 93. Yang 6 tidak keluar. Urusannya siapa itu? Allah sudah nyatet itu, jamaah. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi udah dicatat, engkau gak bisa masuk Israel, gak bisa masuk Palestina ya. Walaupun kalau kita visanya bukan visa Palestina, visanya Israel. Urusan di tangan Allah, gak akan mereka bisa memberikan manfaat. Oh, saya punya lobby, saya punya kawan ini dan itu. Pernah ada seorang syekh, dia melihat ada orang biasa sholat di masjid, kelihatanlah orang ini punya masalah. Antum bisa ngelihat enggak orang punya masalah dari wajah? Coba sekarang lihat kanan kiri antum. Antum lihat. Ya lihat coba kan. Betul dia melihatlah salaman, udah kenalan semua belum? Ini udah kenal belum semuanya? Udah. Udah, punya masalah enggak dia? Kelihatan lah, orang itu kelihatan punya masalah dari wajahnya. Iya, ini kayaknya punya masalah orang. Nah, ini ustaz tahu nih orang punya masalah. Dipanggil sama ustaz akhirnya. Gimana engkau? Iya syekh, kata anak ini lagi ngelamar kerja, kata dia. Dia kayaknya di PHK. Kemudian anak ini sudah ya minta tolong sama fulan. Anak punya kenalan di perusahaan fulan. Sudah dia ngomong dia punya lobby-lobby, tapi sampai saat ini belum ada jawaban. Terus syekh itu ngomong, engkau sudah enggak ketuk pintunya Allah Azza wa Jalla? Engkau banyak ketuk pintunya makhluk. Engkau ketuk pintunya Allah. Di sepertiga malam akhir, ketika Allah turun naik ke langit dunia, kau minta sama Allah. Baru orang ini sadar. Setelah tiga hari, orang ini ketemu lagi sama syekh. Wajahnya sudah berubah. Berseri-seri wajahnya. Oh, kata syekh, wajahmu berubah. Ini ada apa nih? Kata syekh. Iya syekh, kata dia, alhamdulillah aku dapat kerjaan syekh. Ya, gimana ceritanya? Engkau nasihatin aku. Aku bangun malam terus minta sama Allah Azza wa Jal. Di hari ketiga, pagi hari itu aku mau keluar. Ya keluar, ada usaha. Mau cari, mau ngelamar kerja. Subhanallah, di depan rumah itu ada sebuah perusahaan. Aku gak pernah masuk sana karena aku gak punya kenalan. Kan orang berpikir, ya harus punya kenalan. Kalau gak bisa diterima antum gitu loh. Akhirnya gak tahu hati ana tergerak. Masuk ke perusahaannya. Masuk ke kantornya. Tanya sama resepsionis, tanya. Apa ada lowongan kerja? Kata dia, ada, kata dia. Engkau naik ke atas, kata dia. Ke manajernya tuh. Naiklah dia, semua dimudahkan sama Allah. Akhirnya ketemu sama manajernya, ngobrol ya ini itu pengalamannya apa ini. Dikatakan sama manajernya, di sini ada dua pekerjaan, engkau tinggal pilih mana yang kau mau. Subhanallah, berbulan-bulan dia ngelobi sana, ngelobi sini, minta tolong sama kawannya. Tiga malam minta tolong sama Allah, Allah kasih lewat orang yang tidak dikenal, supaya orang-orang ini benar-benar yakin Allah yang kasih. Maka tadi seluruh umat manusia, bukan cuma atasanmu, bosmu, enggak, seluruh hendak memberikan manfaat kepada, enggak bakalan bisa kecuali yang Allah sudah tetapkan buat engkau. Kemudian Nabi mengatakan alaihissalatu wassalam, wa in ijtama'u, begitu pula sebaliknya, kalau mereka berkumpul bersatu padu, ala ayyadurruk, ingin membahayakan dirimu. Biasanya di pekerjaan yang sama itu ada saja yang hasud, ada saja iri dengki. Biasanya iri itu tadi, pekerjaannya sama, usahanya sama, seperti usaha singkong. Ada enggak hasud di antara orang-orang yang usahanya singkong? Ada, wajar itu coba. Dilihat kok rame terus. Yakinlah mereka tidak akan bisa memberikan bahaya kepada kita kecuali sesuatu yang sudah Allah catat buat kita. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena itu diangkat dan lembaran-lembaran itu kering. Dan sebagai penutup jamaah, ana akan bacakan sebuah cerita. Cerita ini berkaitan dengan tawakal. Tawakal menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ada Hatim Al-Asam. Dia adalah akademi dalam tawakal yang perlu kita pelajari ya, berdasarkan tentunya ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya Hatim ini, "Alama banaita amraka fit tawakkul?" Engkau atas pondasi apa engkau membangun tawakalmu ini? Qala ala khisalin arba. Pondasinya empat kata dia. Yang pertama, alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi, fatma'annat bihi nafsi. Aku mengetahui bahwa rizkiku tidak akan dimakan oleh orang lain. Maka aku tenang hidupnya. Aku yakin rizkiku enggak akan dimakan orang lain. Yakin dia. Cuma kadangkala kita itu lupa mana yang namanya rizki kita. Ketika kita punya usaha ya, tahu-tahu ada proyek yang ternyata proyek itu kena orang lain, lalu antum mengatakan seharusnya ana yang dapat proyek itu, inilah yang salah. Enggak loh, buktinya dia yang punya, berarti rezekinya dia. Yakin bahwa rezekiku tidak akan dimakan orang lain, maka jiwaku tenang. Yang kedua, wa alimtu anna amali la ya'maluhu ghairi fa ana bihi mashghul, dan aku tahu amalanku enggak akan dikerjakan orang lain, maka aku menyibukkan diri dengan amalanku, sudah enggak usah ngurusin orang gitu loh. Salat ya antum yang harusnya salat. Apa antum akan titip salat? Antum lihat orang-orang ke masjid, "Mas, titip ya." Enggak ada titip salat. Amalan kita yang amal. Kata Hatim, "Ya aku yang akan menyibukkan diri." Yang ketiga, wa alimtu annal mauta ya'ti baghtatan fa ana ubadiru, dan aku tahu mati itu datang kepadaku mendadak, tanpa tanda-tanda, tanpa pamitan, maka aku ya berusaha untuk menyambutnya kapan dia mau datang. Yang keempat, wa alimtu anni la akhlu min ainillah, dan aku tahu bahwasanya Allah selalu memandangku, enggak pernah aku lepas dari pandangan Allah Azza wa Jalla. Fa ana mustahyin minhu, maka aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jemaah yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini, semoga memotivasi kita untuk lebih baik lagi dalam mencari rezeki. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tafadhal kalau ada pertanyaan.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Dijelaskan surat Ali Imran ayat 169 tentang rezeki, yang kurang lebih Allah bersabda,
0: Allah berfirman ya,
1: wala asabana ladina utilu fisabilillah amwata bal ahya min darabihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mohon dijelaskan rezeki yang sudah mati karena gugur itu bagaimana. Jazakallahu khairan.
0: Barakallahu fikum. Naam. Iya. Rezeki itu tadi disebutkan. Ada rizki yang jadi nikmat, ada rizki yang jadi nikmat, jadi azab. Dan rizki itu ada yang di dunia dan ada yang di akhirat. Kau tadi disebutkan berkaitan dengan orang-orang yang gugur. Allah mengatakan, "Inda rabbihim yurzaqun." Mereka di sisi Tuhannya dikasih rizki. Di surat Taha, Ayat 131 Allah mengatakan wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Allah mengatakan engkau jangan palingkan kedua matamu kepada orang-orang yang Allah kasih harta dalam kehidupan dunia ini. Allah senangkan dia dengan rezeki yang banyak di dunia ini. Itulah bunga kehidupan dunia. Apa kata Allah? Linaftinahum fi. Yang tujuannya adalah untuk menguji mereka dengan rezeki itu. Fitnah harta itu, coba. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Lalu Allah mengatakan wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Dan rizki Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal. Ini yang dimaksud dengan tadi di ayat tadi, inda rabbihim yurzaqun, adalah rizki yang di akhirat sana. Maka disebutkan bahwa orang-orang yang mati syahid itu ruh mereka ada di perut burung-burung yang berwarna hijau. Arwahu syuhada fi jawfi tairin khudrin tasrahu fil jannah haitsu tasya. Jadi orang-orang yang mati syahid itu ruhnya ada di rongga burung-burung yang berwarna hijau di surga. Dia terbang kemana-mana saja semaunya dia. Nanti kemudian mereka akan istirahat ya, akan bersenang-senang di cantolan-cantolan ya, fi qanadil, seperti lampu yang digantungan-gantungan yang dibawa arsy Allah azza wajalla. Jadi itu yang dimaksud dengan rizki yang diberikan kepada orang-orang yang mati syahid, dan itu lebih kekal dan lebih abadi. Kalau kita lihat ya, semua nikmat dunia ini itu terbatas, dan kenikmatan itu berbalut dengan kesusahan. Contoh, makan. Antum ketika makan dan minum yang enak, apa yang antum pikirkan setelah makan dan minum? Toilet. Antum berpikir ingin mengeluarkan yang baru saja antum masukkan ke sini, mau dikeluarkan. Itu di dunia. Makanya di surga gak ada toiletnya. Gak ada toilet di surga. Kenapa? Karena semua makanan itu jadi manfaat. Sedangkan di dunia makanan itu sebagian harus dibuang karena gak bermanfaat. Bahkan sebagian makanan membahayakan. Di surga gak ada yang membahayakan. Kulu washrabu hanian bima kuntum ta'malun ya. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Seperti itu kira-kira.
2: Ustaz, saya mau bertanya antara qada dan takdir yang akan datang, terus akar kata tawakal itu kan dari kata kata tawakilan. Mohon jelasin. Sebagai pendirian, rata-rata orang memandang itu antara tawakal dan berserah diri itu kan beda-beda tipis.
0: Masya Allah. Iya, masya Allah, pertanyaan yang menarik ya, berkaitan dengan qada dan qadar. Sebelum lama menafsirkan maknanya satu, yaitu ketentuan Allah Azza wa Jal. Qadar bisa jadi disebutkan takaran yang ditakar, yang kemudian ditetapkan buat hambanya. Kalau bicara tawakal, dari asal kata tawakkala yatawakkalu ya, yang kalau mungkin asal katanya wakala yakilu, ada namanya taukil, mewakilkan seseorang untuk mengejarkan sesuatu namanya. Sedangkan bicara tawakal, apa sih artinya tawakal itu? Kalau mungkin diterjemahkan berserah diri ya, bahasa Indonesianya, apakah sama tawakal sama berserah diri? Jadi tawakal itu mengandung dua unsur. Yang pertama adalah ats-tsiqatu billah. Ats-tsiqatu billah, yaitu yakin sama Allah, kemudian menyerahkannya sama Allah. Di dunia ini kadangkala kita menyerahkan sesuatu kepada orang yang kita enggak yakin sebenarnya. Antum yakin sama fulan, tidak ada orang lain gitu. Kita menyerahkan satu urusan kepada fulan, Bukan karena kita yakin, tapi karena memang gak ada orang lain yang bisa menyelesaikan. Fulan antum kasih tugas itu, ya sudah bismillah lah, dia memang ya masih belum berkompeten, tapi gak ada orang lain lah, dia yang jalan. Itu kita menyerahkan kepada dia. Sedangkan tawakal ini yakin, yakin, percaya 100% lalu menyerahkan. Itu yang namanya tawakal. Dan ingat, tawakal ini amalan hati, bukan amalan raga. Karena sebagian orang berusaha untuk menabrak-nabrakan antara tawakal sama usaha. Berarti gak perlu usaha kita. Loh, usaha itu amalan raga. Wajib kita usaha karena diperintahkan sama Allah Azza wa Jal. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Kalian jalan gitu untuk cari rizki. Wa kulu min rizki. Kemudian setelah salat Jumat, apa kata Allah? Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Selesai salat, kalian bertebaranlah di muka bumi ini. Ngapain? Wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah. Ada usaha. Jadi tawakal ini amalan hati. Yang makna tadi atsiqatu billah wal ihtimad alaihi. Percaya sama Allah kemudian menyandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, sebelum tidur ada doa sebelum tidur. Siapa yang hafalan kasih hadiah? Buat ibu-ibu kasih hadiah yang spesial ya. Doanya itu mengandung unsur tawakal. Sebelum tidur kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Siapa yang hafal doa? Ya, ana kasih awalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu doa sebelum tadi, bukan itu. Doanya dimulai dengan Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Nah. Siapa yang hafal? Jamaah, doa ini bagus sekali. Dan Nabi mengajarkan untuk dibaca dan ditutup semuanya dengan doa ini. Setelah bacaan-bacaan yang lain, tutup dengan doa ini. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Yang artinya, ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku menyandarkan urusanku kepadamu. Punggungku aku sandarkan kepadamu. Wajahku aku hadapkan kepadamu, ya Allah. Dengan penuh rasa takut dan rasa harap kepadamu, ya Allah. Enggak ada yang bisa menyelamatkan. Enggak ada tempat untuk bersembunyi atau tempat untuk kabur, ya. Kecuali kepadamu, ya Allah. Enggak ada. Maka baca doa ini. Artinya benar-benar kita akan tenang, jamaah. Besok ada urusan ustaz, besok ada ini, besok ada. Udah, kau tidur, nikmati tidurmu, serahkan urusanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tawakal tadi artinya apa? Yakin dan menyerahkan. Itu artinya tawakal. Yang mungkin akhirnya bahasa di sini berserah diri ya, yang diterjemahkan seperti itu. Jadi kalau bicara tipis ya memang karena tawakal ini bahasa Arab yang kadang-kala terjemahan bahasa Indonesianya harus agak panjang gitu loh. Tapi mereka menyingkatnya kalau bicara ayat wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaklah kepada Allah orang-orang beriman hendaklah berserah diri. Nah, maksudnya berserah diri itu adalah tadi yakin dan menyerahkan, bersandar kepada Allah azza wajalla. Barakallahu fikum. Baik. Nah, kayaknya yang tanya-tanya kita kasih hadiah enggak apa-apa? Nah, kasih hadiah beras beliau. Tadi ada yang tanya di sini? Iya, berikan ke belakang. Belakang, Bang. Kasih minyak beliau. Ini kasihkan yang belakang. Iya, udah ada minyaknya. Alhamdulillah, udah ada berasnya. Nah, tinggal masak. Bentar lagi. Barakallahu fiik, tinggal singkongnya. Siap, ibu-ibu belum tanya nih. Silakan ibu-ibu. Ya, kasih mic-nya kepada mama. Kirimkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz.
0: Nah.
3: Tadi seperti yang Ustaz sampaikan mengenai takdir bahwa sudah ditentukan sejak di dalam kandungan dengan usia 120 hari terkait dengan rezeki, amal, ajal dan takdir. Ustaz menyampaikan bahwa takdir manusia itu nanti mau masuk surga atau mau masuk neraka sudah tercatat. Yang saya tanyakan, apabila seseorang itu ditakdirkan masuk neraka, tetapi karena ketakwaannya, ikhtiarnya,

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.
1: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://http://2/102/143/152/134/2/8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2/102/143/152/154/2/9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2/pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
2: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
3: Kartu apaan tuh? KTP?
4: Bukan sih, buku nikah.
5: Enak aja, ini namanya Kartu Kusuka.
3: Kartu Kusuka? Apaan tuh?
5: Nah, Kartu Kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
3: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
5: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan Kartu Kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat Kartu Kusukanya. Nggak bakalan rugi buat Kartu Kusuka.
6: Kartu Kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari lantai 1 Gedung Finance Convention Center 91,2 lagi Sawa FM. Sama lagi Sawa, masih bersama Del Fabri dalam musik istirahat siang. Dan sahabat, terkait dengan El Nino serta musim kemarau, ini mungkin kita mendengar sering ya berkaitan, tapi ternyata nih sahabat, ada perbedaan mendasar antara musim kemarau rutin dengan fenomena iklim global El Nino. Meskipun keduanya sering dikaitkan dengan kondisi kering, keduanya merupakan fenomena yang memiliki siklus dan durasi waktu yang berbeda secara signifikan. Disampaikan oleh Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani bahwa musim kemarau di Indonesia umumnya memiliki batas waktu yang lebih terprediksi setiap tahunnya. Sementara El Nino merupakan fenomena anomali atmosfer global yang durasinya bisa mencapai hampir satu tahun penuh.

Ia juga meluruskan sahabat terkait dengan persepsi publik bahwa berlangsungnya El Nino selama berbulan-bulan mungkin berarti Indonesia akan mengalami kemarau sepanjang waktu tersebut. Dampak El Nino terhadap curah hujan justru sangat bergantung pada apakah fenomena tersebut bertepatan dengan periode musim kemarau ataupun musim hujan di tanah air. Nah, disampaikan Sabalang Kisau bahwa musim kemarau tetap akan berlangsung sampai kira-kira di bulan Oktober, dan tentunya kita harus mewaspadai ya terkait dengan musim kemarau yang secara bersamaan terjadinya dengan fenomena El Nino ini.

Dan sabar lagi soal ternyata pada 29 Juni ini ya diperingati sebagai Hari Nelayan Internasional loh. Sebagai bentuk penghargaan kepada para nelayan yang berperan menyediakan pangan bagi jutaan orang. Di balik peringatan tersebut tersimpan sejarah panjang tentunya, di mana jauh sebelum munculnya pertanian modern dan juga perdagangan global, manusia telah menggantungkan hidup pada sungai, danau dan juga laut dan menjadikan nelayan sebagai salah satu profesi tertua dalam peradaban manusia.

Nah, apalagi walaupun sebagai profesi tertua, tentunya profesi nelayan ini di era modern ini sahabat tetap memiliki risiko keselamatan. Mereka juga berhadapan dengan berbagai persoalan seperti perubahan iklim, penurunan stok ikan, pencemaran laut, hingga persaingan dengan praktik penangkapan ikan yang berjumlah besar. Perubahan cuaca yang semakin sulit diprediksi membuat aktivitas melaut menjadi lebih menantang. Nah, untuk sisi lainnya, eksploitasi sumber daya laut yang berlebihan turut mengancam keberlangsungan mata pencarian masyarakat pesisir. Karena itu, peringatan Hari Nelayan Internasional juga menjadi pengingat pentingnya pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan agar generasi mendatang tetap dapat menggantungkan hidup dari laut. Nah, Hari Nelayan Internasional ini bukan sekedar seremoni tahunan, peringatan ini juga menjadi kesempatan nih untuk kita menghargai kontribusi para nelayan yang selama berabad-abad membantu memenuhi kebutuhan pangan manusia. Di balik setiap ikan yang sampai ke pasar dan juga meja makan, terdapat kerja keras, pengalaman, serta keberanian para nelayan dalam menghadapi berbagai tantangan di laut. Karena itulah sahabat, setiap 29 Juni menjadi momen untuk mengingat peran penting mereka dalam kehidupan masyarakat global.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 lagi Saw FM. Selamat lagi, tidak terasa sudah 2 jam bersama kita dalam musik istirahat siang di edisi kali ini. Terima kasih banyak buat sahabat yang sudah mendengarkan, sudah bergabung bersama Dolo Febri dalam musik istirahat siang di Senin 29 Juni 2026. Dan sahabat, nantinya kita masih akan bertemu dengan informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup dalam program Citra Keluarga. Penutup posisi di siang kali ini ada Salma Salsabil dengan Berharap Pada Timur.

dari lantai 1 ke Gedung Painan Convention Center 91,2 Lengkisau FM. Sama Lengkisau masih bersuara Radio Fabri. Kita hadirkan informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup sahabat dalam program Citra Keluarga edisi Senin 29 Juni 2026. Sama Lengkisau, untuk informasi pertama kita ambil ya, terkait dengan isu yang mungkin sering jadi pemikiran juga nih bagi kita sahabat. Kenapa ketika mulai menginjak usia yang lebih dewasa, ini lingkar pinggang ataupun lingkar perut ini langsung meroket sahabat. Banyak orang menyadari lingkar pinggang mereka bertambah besar seiring bertambahnya usia. Bahkan ketika berat badan secara keseluruhan tidak berubah drastis. Selama ini kondisi tersebut sering dikaitkan dengan pola makan maupun berkurangnya aktivitas fisik. Namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa ada proses biologis di dalam tubuh yang mungkin turut berperan dalam membuat lemak perut lebih mudah menumpuk saat seseorang menua. Nah, para peneliti dari City of Hope menemukan jenis sel punca baru yang muncul seiring proses penuaan dan diduga menjadi pemicu pembentukan lemak perut dalam jumlah yang lebih besar. Temuan ini telah dipublikasikan dalam jurnal Science dan nilai dapat membantu menjelaskan mengapa perut cenderung membesar saat memasuki usia parubaya.

Sebaliknya, tim peneliti memusatkan perhatian pada jaringan lemak putih, yaitu jaringan utama yang menyimpan cadangan lemak di dalam tubuh. Nah, selama ini para ilmuwan mengetahui bahwa sel lemak yang sudah ada dapat membesar seiring bertambahnya usia. Namun, mereka menduga ada mekanisme lain yang ikut berperan, yakni pembentukan sel lemak baru. Dan untuk mengujinya, peneliti mempelajari adipocyte progenitor cell, yaitu sel punca yang dapat berkembang menjadi sel lemak. Hasilnya menunjukkan bahwa APC dari hewan yang lebih tua menghasilkan jauh lebih banyak sel lemak baru dibandingkan dengan APC dari hewan muda. Nah, temuan ini mengindikasikan bahwa kemampuan membentuk lemak dalam jumlah besar sudah melekat pada sel tersebut seiring proses penuaan. Nah, melalui analisis genetika tingkat lanjut, peneliti menemukan bahwa sebagian APC

Temuan ini dapat menjadi dasar pengembangan terapi baru untuk mencegah penumpukan lemak perut yang sering terjadi saat kita bertambah usia.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 lagi Sawa FM, sama lagi Sawa sih bersama Dela Fabri dalam program Citra Keluarga. Ada sahabat informasi berkaitan dengan karbohidrat nih. Yang kedua kita hadirkan sahabat terkait dengan mungkin ada dilema ya mengkonsumsi nasi dan juga kentang. Nah sahabat, karbohidrat ini telah lama diposisikan sebagai makanan pokok. Ya hadir ditemani oleh sumber protein dan sayur di piring makanan. Ada banyak pilihan karbohidrat yang tersedia, nasi dan kentang menjadi yang paling umum. Tapi di antara keduanya mana yang lebih baik? Nah untuk kentang merupakan sayuran umbi-umbian yang mengandung pati, sedangkan beras putih merupakan biji-bijian olahan. Secara komponen nutrisi, nasi putih memiliki kandungan kalori dan karbohidrat yang jauh lebih tinggi, sementara kentang biasanya 5,5 kali lebih kaya akan serat. Selain itu juga, kentang menyediakan 3 kali lebih banyak vitamin B2 dan B6, serta 15 kali lebih banyak kalium dan 2 kali lebih banyak magnesium. Pada saat yang sama, nasi putih menyediakan vitamin B1 dan folat 2 kali lebih banyak dan natrium yang lebih sedikit. Nah, untuk secara rata-ratanya, kentang memiliki nilai indeks glikemik dan indeks insulin yang lebih tinggi. Sebenarnya sahabat, keduanya sama-sama menyehatkan dan keduanya juga sama-sama memberikan energi yang kita butuhkan. Hanya saja keduanya tetap menimbulkan resiko untuk tubuh. Kandungan karbohidrat pada nasi yang lebih tinggi berpotensi membebani respon insulin tubuh dan memicu lonjakan gula darah. Hal ini perlu jadi perhatian dan utamanya pada orang dengan diabetes. Selain itu sahabat, kadar arsenik pada beras juga perlu diperhatikan. Namun ada beberapa cara yang bisa membantu menghilangkan atau mengurangi kadar arsenik pada beras. Sementara itu pada kentang yang perlu kita perhatikan adalah kandungan kaliumnya. Orang dengan tekanan darah tinggi perlu membatasi kandungan kalium. Selain itu juga pengolahan kentang perlu diperhatikan. Sumber karbohidrat satu ini sering diolah dengan cara digoreng atau dijadikan kentang tumbuk bersama mentega. Cara itu membuat kentang jadi menimbulkan resiko. Tapi jika harus mengambil kesimpulan, kentang sebenarnya lebih unggul daripada nasi. Kentang ini jauh lebih kaya nutrisi, menawarkan kalium, vitamin C, dan vitamin B6 yang jauh lebih tinggi. Dan selain itu lanjutnya disampaikan untuk kentang juga mengenyangkan dan membantu mempertahankan rasa kenyang lebih lama. Sementara manfaat dari nasi hanya bisa didapat tergantung varietas yang dikonsumsi. Beras merah boleh jadi pilihan lebih baik dibandingkan dengan beras putih. Nah, sahabat Langgisa, itu terkait dengan mungkin kebingungan ya membeli kentang maupun nasi. Tapi bagi sahabat yang mungkin ingin menjaga berat badan, menjaga kesehatan, ya bisa menjadikan kentang sebagai salah satu sumber karbohidrat. Namun tidak ada salah juga ya sahabat untuk membeli nasi, karena nasi ini sudah menjadi makanan pokok kita. Tentunya harus dibatasi nih untuk mengkonsumsi nasi, karena sesuatu yang berlebihan tentunya tidak baik bagi tubuh.

Sama lagi soal dua informasi yang kita hadirkan tentunya di sore kali ini dalam Citra Keluarga, dan kita sampaikan untuk waktu ibadah sholat asar di pukul 15:46 waktu Indonesia Barat. Jadi kita tutup dulu kebersamaan kita di sore kali ini. Sahabat Langgisal, nantinya Dolo Febri masih akan menghadirkan relay dari Berita Indonesia Live setelah ibadah sholat asar nantinya. Sahabat Langgisal, tetap stay tune di 91,2 Langgisal FM.

0: Masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.
1: Onde, wow, berdarah batu Hayati ya.
2: Onde, di apa Hayati?
1: Iko wow berdarah batu kau cali lah wow.
2: Lenda TBC kau nak? Acapela. Oh, parisu ke puskesmas.
3: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
4: Hah, mama Uwo kau pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mama! Oh, Mama! Sibuk mana Mama? Subuh hari baru Mama. Ayo, alah.
5: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sebentar Mak Uwo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kah. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang ah. Kemarilah dulu tolongan ah.
4: Bak aku tak gagal mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore encak.
5: Bak anak kata gagih-gagih Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasisir Selatan.
4: Bajat wal bagai ya.
5: Iyo, ada lo jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
4: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo ko ya?
5: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma punyonyo Pasisir Selatan.
4: Ha, yolah aku betul. Ha, sekolah betul.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

dan di mana saja. Tetap dengarkan Radio Suara Kampar 103,8 FM. Media informasi terpercaya dan edukatif. Ayo dengerin radio. Terima kasih Anda telah setia. Anda bersama kami, media informasi terpercaya dan edukatif. Kami, Radio Suara Kampar 103,8 FM. 18 jam mengudara menemani Anda dari jam 6 hingga jam 24 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi, Berita Indonesia Live. Selamat mengikuti.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar. Kembali Anda simak program Berita Indonesia Live, persembahan Indonesia Persada ID bersama saya Arya Amrizal dari LPPL Radio Suara Kampar sebagai host untuk edisi Senin 29 Juni 2026 bersempena Harganas Hari Keluarga Nasional. Selama lebih kurang 30 menit ke depan, kami isi ruang dengar Anda dengan sejumlah berita pilihan dari penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Radio TV Publik Lokal seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, seperti biasa, selama 30 menit ke depan kita bagi dalam 3 sesi. Di sesi pertama ini sudah ada 4 LPPL yang akan berbagi berita. Di antaranya Suara Pasuruan FM, Giri Suara FM, Pradia Suara FM, dan RPKD Kota Denpasar, Bali. Untuk yang pertama kita simak, ini terkait dengan Rahma yang bersyukur karena bisa menjadi pelajar sekolah rakyat, pendidikan fokus, orang tua diberdayakan. Sudah ada reporter Safa Sofia dari Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Silakan laporannya.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Program Pendidikan Sekolah Rakyat SR terbukti memberikan banyak hal baik bagi seluruh siswa-siswinya. Seperti di Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Pasuruan, momen liburan sekolah ternyata menjadi pembuktian bahwa tidak sedikit para pelajar yang mengalami perubahan signifikan ketika berkumpul kembali dengan keluarganya. Salah satunya adalah Syafa Sofia Rahma, siswi kelas 10C dari Dusun Kerajaan Timur, Desa Beranang, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Selama beberapa bulan bersekolah di SRT 3 Pasuruan, ia tumbuh menjadi pribadi yang semakin disiplin, mudah bersosialisasi, hingga mampu mengasah talentanya. Sementara itu, Kepala SRT 3 Pasuruan, Julianto, menjelaskan, selama di SR 3 Pasuruan, seluruh siswa tak hanya dibekali ilmu akademik saja, melainkan hingga pembelajaran tentang pembentukan perilaku dan disiplin dalam segala hal.
3: Yang membedakan dengan sekolah yang lain bahwa kalau di sekolah rakyat ini, selain akademis, anak-anak juga dilatih bagaimana bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, utamanya dalam life skill-nya, kehidupan sehari-hari. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya sudah terjadwal dengan baik di sini.
2: Saat ini total ada 150 siswa-siswi yang mengenyam pendidikan dengan sistem asrama. Dari jumlah tersebut, 75 siswa merupakan pelajar setingkat SMP dan 75 pelajar setingkat SMA. Saya Anggun, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar, kita beranjak ke informasi selanjutnya. Kekerangan melanda 7 kecamatan, Pemkab Wonogiri gelontorkan ratusan juta rupiah untuk bantuan air bersih. Reporter Dias dari Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda.
4: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Wonogiri memetakan ada sedikitnya 7 kecamatan yang dilanda kekeringan dan krisis air bersih pada musim kemarau 2026. Kepala Pelaksana BPBD Wonogiri Fuad Wahyu Pratama Sabtu 27 Juni 2026 mengatakan jumlah tersebut berdasarkan pada data pantauan di masing-masing wilayah. Adapun 7 kecamatan tersebut yakni Giri Tontro dengan rincian 5 desa, Eromoko 6 desa, Giriwoyo 2 desa, Muntoronadi 3 desa, Prajimantoro 1 desa, Parangkupito 2 desa, dan Manyaran 1 desa. Pemerintah Kabupaten Wonogiri menggelontorkan anggaran ratusan juta rupiah untuk dropping atau distribusi

0: BPBD berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemangku kepentingan untuk memantau krisis air di wilayah masing-masing. Selain antisipasi yang dilakukan oleh BPBD dan pemangku kepentingan, masyarakat dihimbau untuk menghemat penggunaan air bersih selama kemarau masih berlangsung. Seiring dengan terjadinya kekeringan, pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk waspada dengan potensi bencana yang kerap terjadi saat musim kemarau, salah satunya kebakaran hutan dan lahan. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar, dari Wonogiri kita beranjak ke Tuban, Jawa Timur. Sudah ada reporter Yulia dari Pradia Suara FM yang akan memberikan berita cegah pemborosan makanan. Dinas KP2P libatkan SPPG se-Kabupaten Tuban.
2: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Kontingen Kota Denpasar kembali menegaskan dominasinya di ajang Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Provinsi Bali 2026 dengan berhasil mempertahankan gelar juara umum. Pada perhelatan yang berlangsung tanggal 5 sampai dengan 10 Juni,
3: upaya menyediakan makanan bergizi perlu diimbangi dengan pengelolaan pangan yang bijaksana. Untuk mencegah pemborosan makanan dan memaksimalkan pemanfaatan sisa pangan, pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP2P Tuban mengajak seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG berperan aktif dalam gerakan penyelamatan pangan. Ajakan tersebut disampaikan dalam sosialisasi yang digelar di Aula Dinas KP2P Tuban, Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti 20 koordinator kecamatan SPPG dan 20 petugas pengawas produksi dan kualitas SPPG sekabupaten Tuban. Adapun narasumber yang dihadirkan yaitu perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur serta Sekretaris Komisi 3 DPRD Tuban Sumartono. Dalam kesempatan tersebut Kepala DKP2P Tuban Eko Julianto melalui PLT Sekretaris DKP2P Tuban Pipin Dialaraswati menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Tuban dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis agar berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Menurutnya, SPPG memegang peran strategis sebagai penyedia makanan bagi ribuan penerima manfaat setiap hari. Oleh karena itu, pengelolaan pangan harus dilakukan secara bijaksana, mulai dari proses penyimpanan, penyajian, hingga penanganan sisa makanan.
4: Yulia dari LPPL, Pradia Suara FM Tuban untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Yulia, selamat bertugas kembali. Pendengar, Denpasar pertahankan juara umum Porjar Bali 2026. Informasi lengkapnya sudah ada reporter Bambang Haryadi dari RPKD Kota Denpasar Bali.
2: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Kontingen Kota Denpasar kembali menegaskan dominasinya di ajang Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Provinsi Bali 2026 dengan berhasil mempertahankan gelar juara umum. Pada perhelatan yang berlangsung tanggal 5 sampai dengan 10 Juni 2026 tersebut, Denpasar tampil sebagai kontingen terbaik dengan raihan 345 medali emas, 264 perak, dan 197 perunggu. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Denpasar, Ana Agung Gede Wiratama saat dikonfirmasi Kamis lalu. Keberhasilan ini sekaligus memperpanjang tradisi prestasi Kota Denpasar sebagai salah satu kekuatan utama olahraga pelajar di Bali, meskipun harus menghadapi persaingan yang semakin ketat dari seluruh kabupaten kota peserta. Agung Wiratama kemudian menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh atlet, pelatih, ofisial, serta jajaran kontingen yang telah berjuang maksimal selama pelaksanaan Porjar Bali 2026. Menurut Agung Wiratama, keberhasilan mempertahankan gelar juara umum merupakan hasil dari proses pembinaan yang berkelanjutan, disiplin latihan, serta semangat juang tinggi yang ditunjukkan para atlet muda Denpasar di berbagai cabang olahraga. Ia juga menegaskan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan penuh Wali Kota Denpasar dan Wakil Wali Kota Denpasar yang terus memberikan motivasi kepada para atlet selama proses persiapan hingga pertandingan berlangsung. Lebih lanjut, pihaknya berharap prestasi yang diraih pada Porjar Bali 2026 dapat menjadi motivasi bagi para pelajar untuk terus mengembangkan potensi di bidang olahraga sekaligus mempersiapkan diri menuju jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Demikian saya, Bambang.

0: Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Bambang dari RPKD Kota Denpasar, Bali. Pendengar, di sesi pertama ini sudah ada 4 reporter handal dari berbagai radio yang telah memberikan laporan lengkapnya, dan masih ada beberapa LPPL lagi yang akan memberikan informasi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di program Berita Indonesia Live, persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
2: Pendengar PPL setanah air, di Persada ID Talk kali ini, saya sudah bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, Bapak Afdal STMT. Assalamualaikum, selamat siang Pak Gadis.
3: Assalamualaikum, selamat siang. Saya juga mengucapkan selamat Hari Keluarga Nasional.
2: Yap. Dan di kesempatan kali ini, pendengar PPS Setanah Air, kita akan membahas terkait dengan potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Kampar. Nah, ini mumpung disiarkan di seluruh Indonesia nih Pak Kadis, seperti apa potensi wisata di Kabupaten Kampar?
3: Baik, Bang Ari. Jadi kita ketahui Kabupaten Kampar ini suatu kabupaten yang posisinya strategis karena dia berada sangat dekat dengan ibu kota Provinsi Riau dan berbatasan dengan Sumatera Barat. Jadi kalau sekarang itu tujuan wisata utama itu ke Sumatera Barat, dia akan melintasi Kabupaten Kampar. Ada beberapa objek wisata Kabupaten Kampar yang memang target-target kita sekarang ini target antara, target singgah sebelum menuju tempat-tempat wisata Sumatera Barat. Cuma di Kampar ini ada suatu yang khas, suatu yang berbeda dengan kabupaten lain di Indonesia Riau. Kita punya magnet wisata yang tidak ada di kabupaten lain di Riau. Kita punya Candi Muara Takus.
2: Ya.
3: Nah, Candi Muara Takus inilah yang kita elaborasi nanti menjadi magnet utama untuk datang berwisata Kampar, kemudian menawarkan wisata-wisata lain yang juga banyak di Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar memiliki sangat banyak keindahan alam. Memang hampir bersamaan ciri-cirinya dengan Sumatera Barat. Kita punya sungai yang bagus, sungai yang bersih, kita punya bukit-bukit, kita punya air terjun, dan itu sangat indah, sangat menarik. Nah, jadi inilah yang perlu kita menjadikan satu destinasi, satu koridor wisata lah. Jadi daya tarik utamanya kita nanti, magnet utama itu kita jadikan Candi Muara Takus, kemudian kita tawarkan koridor-koridor setelah itu ke wisata-wisata lain. Kita saat ini kalau kita lihat sudah berkembang, Kampar sudah mulai menggeliat wisatanya. Kalau memang belum terlalu maju ya, belum terlalu maju dibandingkan provinsi yang sudah mengandalkan
2: sektor perwisata,
3: sektor perwisata dari PDRB-nya. Tapi kita udah menggeliat nih, udah mulai ciri-ciri menggeliat, masyarakat sudah mulai sadar.
2: Ya.
3: Mereka sudah mencari apa bentuk yang bisa mereka jual dengan pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Mudah-mudahan ini nanti ke depan terus berkembang, karena wisata ini kan perlu image ya,
2: yeah.
3: Perlu image, dan itu image itu dibangun tidak sebentar.
2: Betul.
3: Perlu waktu. Mudah-mudahan ini dapat kita terus jaga.
2: Baik, Pak Kadis. Nah, kalau berbicara image kemudian SDM-nya, terutama yeah. orang-orang tembatan. Nah, seperti apa kalau kita sepengetahuan kami, ini kan sudah ada kelompok sadar wisata
3: ya,
2: yang sudah terbentuk di beberapa ya. Ini seperti apa pula dinas perwisata memanfaatkan atau berkolaborasi dengan teman-teman Pok Darwis?
3: Ya. Semangat kita, semangat masyarakat untuk menjadikan wisatanya sebagai salah satu pilar ekonomi desa itu sebenarnya sudah cukup bagus ya. Sudah cukup banyak sekali Pok Darwis yang berdiri, memang tidak semua bisa bertahan,
2: yeah.
3: Tapi yang bertahan cukup lama nih dan terus berkembang cukup banyak. Ini kebetulan nih Bang Ari, besok atau lusa ini kita mengadakan semacam pelatihan untuk Pok Darwis yang tadi yang tetap bisa bertahan tadi, yang tetap sustain menjaga objek wisata dia. Besok selama 3 hari kita lakukan pelatihan untuk SDM dan bagaimana memasarkannya. Nah, itu yang kita lakukan sekarang.
2: Nah, itu kan itu untuk ya membangun sumber daya manusia dari Pak Gadis.
3: Iya.
2: Nah, balik lagi kalau berbicara Kampar, kita sudah punya ya magnet tersendiri yang tidak iya. dimiliki oleh daerah lain seperti Pak Gadis bilang, ada Candi Muara Takus.
3: Iya.
2: Nah, kemudian selain itu Kampar seperti yang Pak Gadis bilang, alamnya bisa dijual juga lah seperti
3: bisa
2: itu
3: dijual,
2: dan iya. bahkan beberapa destinasi itu bahkan juga menorehkan prestasi.
3: Prestasi
2: nah,
3: iya.
2: Dan kemudian selain tempat ya, kita kan juga ingin ada sesuatu yang bisa menarik wisata juga selain tempat, tapi dari segi budayanya, kemasan budayanya. Nah, ini seperti apa nih Pak Kadis?
3: Iya, ya kita balik lagi ya, Muara Takus tadi bukan hanya sebagai tempat wisata,
2: okay.
3: tapi kita anggap juga tempat pusat budaya juga nanti.
2: Betul.
3: Itu perkembangan pertumbuhan budaya. Karena candi itu adalah satu bentuk peninggalan budaya.
2: Ya. Ya kan?
3: Jadi dari segi kebudayaan Kabupaten Kampar ini, kita kalau kita lihat budaya kita agak berbeda dengan Rengat, dengan
2: ya.
3: Tetangga-tangga. Kita Melayu ya, tidak terlalu Melayu kita.
2: Ya, ya, ya.
3: Ada agak bedanya kita. Jadi budaya yang kita tampilkan itu lebih unik dengan dibanding dengan kabupaten-kabupaten tetangga. Saat ini kita kalau kebudayaan kita selalu ada event-event yang kadang-kadang pemerintah tidak ikut pun masyarakat
2: juga
3: melakukan tahunan
2: ya,
3: ya itu rutin seperti misalnya apa Bali Mokasai
2: ya. Ya.
3: Ikut tidak ikut pemerintah mereka akan jalan terus itu. Kemudian ada di Kampar Kiri itu sekarang walaupun belum terlalu lama tapi itu jadi event tahunan dan cukup ramai. Kayak festival Subayang itu kan menampilkan kebudayaan sana, semua kebudayaan ditampilkan di situ, itu menarik itu. Itu juga ide-ide dari pemuda yang sadar akan wisata. Jadi budaya untuk meningkatkan kebudayaan dan perwisata masyarakat Kampar ini, alhamdulillah saya bersyukur ini cukup bagus ini. Kita berapa lagi festival-festival yang sudah kita lakukan itu. Festival Lomang
2: ya.
3: Ya, kita Rayo Onam kita ada Rayo Onam, kita selalu bikin Festival Lomang. Jadi masyarakat di daerah Bangkinang yang dulu kita sebut Bangkinang Seberang itu melakukan suatu kegiatan Lomang Festival Lomang.
2: Membuat lomang.
3: Lomang. Jadi, jadi sepanjang jalan itu masyarakat penuh di membuat lomang dari beberapa desa di sana. Dan itu masyarakat baru 2 tahun ini pemerintah ikut terlibat untuk lebih menata dan lebih mempromosikan. Tapi tanpa kita mereka kan budaya itu sudah lama
2: berjalan
3: iya, sudah lama. Jadi kita harus menginventarisir budaya-budaya yang sudah lama berjalan yang dijalankan oleh masyarakat. Jadi tidak perlu kita bentuk lagi, kita perlu menata dan meningkatkan dan mempromosikan itu
2: pemerintah. Baik. Iya. Nah itu terkait dengan budaya yang tadi sudah Pak Kadi sampaikan ada Bali Mokasai. Nah ya. Untuk pendengar PPL di luar Kabupaten Kampar, Bali Mokasai itu event tahunan itu menjelang puasa bulan ya. Ramadan. Nah selain itu Kampar juga tidak ketinggalan dari sisi kulinernya nih Pak Kadi. Ya. Nah lalu seperti apa nih kuliner Kampar yang beberapa waktu lalu juga berhasil menorehkan menorehkan namanya, mencatatkan namanya jadi pemenang lah. Ya.
3: Kita pernah masuk Muri kan? Apa dulu?
2: Pelito daun.
3: Nah. Jadi banyak kuliner-kuliner khas Kampar. Saya sempat bicara dengan beberapa kawan. Karena kafe itu tempat berkumpulnya anak muda. Saya pernah bicara. Kayak kita bisa juga intervensi. Kafe itu harus menyediakan kuliner-kuliner khas, kan?
4: Iya, khas itu.
3: Dan kafe di Kampar ini pengunjungan tidak hanya orang Kampar, banyak dari orang luar juga.
4: Betul,
3: jadi
4: betul.
3: Kita begitu tampilkan kuliner-kuliner khas Kampar itu menjadi lebih menarik, sebegitu. Itu cobalah kita coba nanti, walaupun kita tidak memaksa kan, berupa himbauan.
2: Betul. Dan ini juga akan menggiatkan para pelaku UMKM yang khusus di makanan-makanan khas Kampar tadi,
3: Pak Kadis ya. Bukan hanya makanan, mungkin kayak batik Kampar juga bisa ditaruh di kafe-kafe kan.
2: Betul.
3: Ada beberapa kerajinan cenderamata. Udah banyak tuh bergerak tuh.
2: Siap. Nah barangkali untuk mempersingkat waktu karena waktu juga terbatas di Pak Kadis. Jadi kembali lagi ke Candi Boratakus ya. Informasi terakhir yang kami dapatkan ini menjadi di
3: strategis nasional.
2: Proyek strategis nasional PSN. Ya. Nah ini seperti apa perkembangan untuk saat ini Pak?
3: Jadi alhamdulillah. Dan memang sudah sepantasnya memang ini menjadi proyek strategis nasional karena ini menjadi peninggalan yang satu-satunya di Riau harus didorong oleh Provinsi Riau, tidak hanya kita yang mendorong, harusnya Provinsi Riau mendorong ini. Ya, dan ini sudah menjadi perhatian pusat, menjadi PSN proyek strategis nasional dan sudah dianggarkan sebenarnya kemarin, sudah dianggarkan. Tapi gimana pun pasti ada kendala-kendala yang harus kita lewati kan, salah satu kendalanya sekarang kan masalah lahan. Lahan itu yang sedang kita atasi. Begitu itu selesai, saya sudah lihat marketnya, sudah lihat perencanaannya, desainnya, wah itu luar biasa itu. Luar biasa. Kalau itu sudah selesai, mudah-mudahan masyarakat, terutama masyarakat 3 Kampar mendukung dan lahan cepat selesai, saya yakin ini menjadi pusat pariwisata, kebudayaan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, itu mudah-mudahan bisa saya sampaikan di sini, menghimbau juga di masyarakat Kampar yang terlibat yang sedikit mungkin bersinggungan dengan masalah lahan supaya mau sedikit mundur lah,
2: berbesar hati
3: kita dukung ini karena ini untuk kebaikan bersama, kebaikan Kota Kampar, Provinsi Riau dan terkhusus masyarakat 13 Soto Kampar.
2: Baik, terima kasih Pak Kadis.
3: Terima kasih Mas Bang Ari.
2: Sudah hadir di Persada ID Talk untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan harapan Pak Kadis juga harapan kita bersama. PSN berjalan dengan lancar dan
3: amin.
2: Ini juga bagian dari promosi untuk wisata dan menggait banyak lagi wisatawan yang masuk ke Kabupaten Kampar.
3: Amin. Makasih Bang Ari.
2: Baik, pendengar BPL Setara Air, itu tadi Persada ID Talk kami bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, Bapak Afdal STMT. Dan sekarang kita langsung mendengarkan 2 LPPL yang akan berbagi informasi di sesi kedua ini. Di antara ada RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dan Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kita ke Ketapang dulu, pendengar. Sudah ada reporter Awang Aji Wasita yang akan memberikan informasi. Bupati Ketapang resmikan listrik PLN, listrik desa, bersamaan dengan membuka kegiatan gawai adat Dayak Sapat Tahun di Desa Pangkalan Batu. Silakan reporter Awang Aji Wasita.
5: Terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Senin 22 Juni 2026 menjadi hari bersejarah bagi masyarakat Desa Pangkalan Batu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Bertempat di lapangan sepak bola Pasir Putih, warga menggelar dua momentum penting sekaligus. Gawai adat Sapat Tahun sebagai ungkapan syukur atas hasil panen padi, serta peresmian listrik program PLN Lintas Desa atau LISDES yang telah lama dinantikan. Peresmian dilakukan oleh manajer PLN Kabupaten Ketapang, ditandai dengan penyalaan saklar listrik sebagai simbol mulai beroperasinya jaringan interkoneksi yang menghubungkan Sungai Gantang, Kedondong, Pangkalan Batu, Sungai Jelayan di Kecamatan Kendawangan, hingga Desa Randai di Kecamatan Marau. Keberhasilan interkoneksi listrik ini merupakan implementasi pemerataan infrastruktur dalam visi Ketapang Maju dan Mandiri yang berawal dari diplomasi pemerintah daerah pada akhir 2025. Pemerintah menargetkan seluruh desa di Kabupaten Ketapang telah menikmati listrik secara merata pada tahun 2029. Kehadiran listrik diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat serta mengoptimalkan pelayanan publik dan kesehatan di desa. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Aji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Awang dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kita beranjak ke Magetan Indah FM, sudah ada reporter Wina yang akan memberikan informasi. 4 siswa SMAN 1 Karas Magetan, sahabat 2 emas dan 2 perak di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia Piala Presiden RI 2026. Silakan reporter Wina informasi lengkap Anda.
6: Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. 4 siswa SMA Negeri 1 Karas Magetan mengharumkan nama sekolah setelah memborong prestasi pada kejuaraan nasional pencak silat CNN Indonesia Piala Presiden RI 2026 yang berlangsung di Padepokan Pencak Silat TMII Jakarta pada 25 hingga 28 Juni 2026. Mereka berhasil membawa pulang 2 medali emas dan 2 medali perak dari ajang yang diikuti sekitar 2.000 pesilat muda dari berbagai provinsi di Indonesia. 2 medali emas tersebut dipersembahkan oleh Iksan Maulana dari kelas 11 yang menjadi juara 1 tanding kelas G remaja putra prestasi, serta Sirki Abelina dari kelas 10 yang meraih juara 1 tanding kelas B remaja putri prestasi, dan sementara itu 2 medali perak diraih oleh Ananda Raka dari kelas 10 sebagai juara 2 tanding kelas E remaja putra prestasi, dan Fahmi Bagus Putra dari kelas 10 sebagai juara 2 tanding kelas open remaja prestasi. Kepala SMA Negeri 1 Karas, Ida Rahmawati, mengungkapkan kebanggaannya atas capaian 4 siswanya tersebut, dan menurutnya para atlet berasal dari jenjang kelas yang berbeda dari kelas 10 hingga kelas 11, dan keberhasilan mereka menjadi kebanggaan sekaligus membawa nama baik sekolah di tingkat nasional. Ida juga menambahkan sekolah memberikan dukungan dalam bentuk fasilitasi dan perizinan yang dibutuhkan para atlet agar mereka dapat mengikuti berbagai kejuaraan. Dan menurutnya sinergi antara sekolah, pembina, dan keluarga menjadi faktor penting dalam mencetak atlet berprestasi. Ida berharap keberhasilan tersebut menjadi motivasi bagi para siswa untuk terus meningkatkan kemampuan. Ia juga berpesan agar para atlet tidak cepat berpuas diri dan tetap konsisten menjalani latihan. Kejuaraan Nasional Pencak Silat Piala Presiden RI 2026 sendiri menjadi ajang pembinaan atlet muda yang mempertemukan sekitar 2.000 pesilat dari seluruh Indonesia pada kategori tanding dan seni, mulai dari jenjang SD hingga SMA dan SMK. Selain menjadi sarana pencarian bibit atlet berprestasi, kejuaraan ini juga menerapkan pembaruan regulasi pertandingan sesuai dengan standar PBIPSI sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pencak silat Indonesia menuju level internasional. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Wina, selamat bertugas kembali. Pendengar, masih ada 4 LPPL yang akan berbagi berita di sesi terakhir. Untuk jangan ke mana, fokus di program Berita Indonesia Live percobaan Indonesia Persera ID untuk menyiarkan baik.
0: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. dari penjuru tanah air kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
7: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
8: kepadatan
7: ini terdapat...
8: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
7: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
2: Pendengar PPL Setan Air sudah di sesi ketiga, dan sebelum kita dengarkan para reporter handal yang akan berbagi berita pada kesempatan sesi terakhir ini, terlebih dulu kita dengarkan laporan khusus dapur redaksi Berita Indonesia Live bersama redaktor Aan Kasianto.
9: Pendengar PPL Indonesia, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah menyiapkan peningkatan porsi distribusi minyak kita melalui BUMN pangan seperti Perumbulok dan Difood hingga 50%. Menurutnya langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga minyak kita di masyarakat. Ia juga memastikan bahwa harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng kemasan rakyat tersebut tetap berada di level Rp15.700 per liternya. Hal ini dikatakannya di Jakarta pada baru-baru ini. Saat ini porsi distribusi minyak kita melalui BUMN pangan minimal mencapai 35%. Pemerintah tengah mengkaji peningkatan porsi tersebut agar penyaluran minyak goreng bersubsidi dapat lebih terkontrol hingga tingkat pengecer. BUMN pangan seperti Bulog dan ID Food lanjutnya memiliki mekanisme penunjukan distributor dan pengecer resmi di pasar. Melalui skema itu, pemerintah dapat memastikan minyak kita dijual sesuai HET yang telah ditetapkan. Laporan khusus redaksi yang kasihan untuk Berita Indonesia Live.
2: Pendengar PPL Radio Suara Kampar, kita simak laporan dari sejumlah LPPL di sesi terakhir ini, di antaranya Radio Suara Rakyat Holontalo Gorontalo, kemudian ada Langsek Mani FM Kabupaten Sejunjung Sumatera Barat, ada Abdi Persada dari Tegal Jawa Tengah, dan Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Terlebih dulu kita dengarkan laporan dari reporter Thomas Tamu dari Radio Suara Rakyat Holontalo Gorontalo, kawasan X gelar teknologi Penas Gorontalo bakal disulap jadi destinasi agrowisata. Silakan Thomas Tamu lapor lengkap Anda.
10: Baik, pendengar PPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, lokasi gelaran teknologi pertanian yang digunakan dalam ajang Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 dipastikan bakal terus dirawat. Lahan tersebut rencananya bakal ditransformasikan menjadi pusat agrowisata terpadu yang menyatukan unsur pertanian, budidaya perikanan, kegiatan edukatif, dan pariwisata. Kepastian mengenai masa depan lahan tersebut diungkapkan oleh Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi saat mendatangi kediaman Lian Awe Hapulu selaku pemilik tanah seluas 1,8 hektar di Desa Kayu Bulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo pada Jumat kemarin. Kunjungan ini sengaja dilakukan demi memastikan kejelasan kepada publik yang penasaran tentang bagaimana nasib area gelaran teknologi pasca berakhirnya gelaran Penas ke-17. Berdasarkan hasil diskusi bersama sang pemilik tanah, disepakati bahwa area tersebut tidak akan dialihfungsikan dan bakal dioptimalkan sebagai kawasan agrowisata berbasis pertanian. Di samping itu, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi
11: telah bersurat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan agar sarana pendukung seperti saung penunjang serta sistem budidaya biofloat yang telah dipasang tidak dibongkar, sehingga nantinya bisa dipergunakan sebagai pusat pembelajaran tani dan ikan bagi warga sekitar. Wagub Ida Syaida Rusli Habibi turut menghimbau kepada segenap warga untuk ikut andil dalam menjaga kebersihan, ketertiban, dan kelestarian di area tersebut. Walau ke depan tempat ini bakal beroperasi sebagai objek wisata umum, ia mengingatkan agar publik tetap menghargai privasi karena status tanah adalah hak milik pribadi, sehingga dilarang keras merusak atau memindahkan fasilitas tanpa persetujuan pemilik. Untuk langkah selanjutnya, manajemen operasional kawasan ini akan dipegang langsung oleh pemilik tanah dengan bantuan penuh serta sinergi dari pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Gorontalo, hingga jajaran kementerian terkait. Langkah ini diambil agar area gelaran teknologi PENAS ke-17 bisa menjelma menjadi spot wisata edukatif yang berkesinambungan sekaligus mendongkrak roda perekonomian warga lokal. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Gorontalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
12: Terima kasih rekan Thomas Tamu, pendengar PPL Setanah Air dari Gorontalo. Kita beranjak ke Sijunjung Sumatera Barat. Sudah ada reporter Yelmi Rustam dari Langsek Mani FM yang akan berbagi berita dukung infrastruktur digital maju. Diskominfo Sijunjung ikuti sosialisasi kepatuhan frekuensi radio. Silakan Yelmi Rustam, laporan Anda.
13: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Padang sukses menggelar acara sosialisasi penggunaan spektrum frekuensi radio yang patuh sesuai ketentuan di Saka Ombilin Heritage Hotel Sawah Lunto pada Rabu 24 Juni 2026. Mengusung tema frekuensi tertib infrastruktur digital maju, acara ini dihadiri oleh perwakilan instansi pemerintah, pelaku usaha, serta lembaga penyiaran radio dari berbagai daerah lintas wilayah di Sumatera Barat. Adapun peserta yang hadir meliputi perwakilan dari Kota Sawalunto, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, hingga Kabupaten Darmasraya. Acara diawali dengan laporan dari Ketua Panitia Pelaksana Tojo Irnanto Eskom MH yang memaparkan esensi utama dari penyelenggaraan sosialisasi lintas daerah ini. Dalam laporannya, ia menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan guna mendukung tugas pokok dan fungsi Balmon SFR kelas 2 Padang. Fungsi utamanya adalah dalam hal pembinaan, pengawasan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat komunikasi agar senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Apresiasi tinggi terhadap langkah Balmon Padang turut disampaikan oleh pemerintah Kota Sawalunto selaku tuan rumah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sawalunto yang diwakili oleh Kepala Bidang E-Government dan Persandian Egi Delvita STM Cio menyambut baik pemilihan lokasi acara tersebut. Pihaknya menilai sosialisasi ini sangat krusial bagi pemerintah daerah demi meningkatkan pemahaman tentang spektrum frekuensi sesuai regulasi, kewajiban penggunaan alat yang tersertifikasi, serta berbagai perkembangan regulasi terkini di bidang telekomunikasi. Acara kemudian dibuka secara resmi oleh Kepala Balmon SFR Kelas 2 Padang M. Helmi STMM. Dalam arahan pembukanya, Helmi menegaskan pentingnya pemahaman penggunaan frekuensi radio secara tertib serta kepemilikan stasiun radio yang legal. Ia berharap melalui kesempatan ini, seluruh pengguna frekuensi dapat beroperasi sesuai dengan koridor dan ketetapan yang telah diatur oleh pemerintah. Partisipasi aktif juga terlihat dari para peserta, salah satunya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung yang mengirimkan 3 orang utusan termasuk fungsional Pranata Humas dan penyiar dari LPPL Radio Lansek Mane. Memasuki sesi inti, sosialisasi dilanjutkan dengan pemaparan materi mendalam yang dipandu oleh 3 narasumber berkompeten di bidang monitoring frekuensi. Materi pertama mengenai aturan dan teknis komunikasi dikupas tuntas oleh Andri Soni, selaku pejabat fungsional pengendali frekuensi radio terampil penyelia. Disusul materi kedua terkait preventif dan penegakan hukum melalui topik pengenaan sanksi administrasi oleh PFR Ahli Muda Syamsuddin. Sesi ini kemudian ditutup oleh Wiono, analis SD Monfrekrat level 2 yang menyajikan materi tentang peraturan penggunaan spektrum frekuensi radio beserta perizinannya. Melalui dinamika diskusi yang interaktif, kegiatan ini diharapkan mampu menekan angka pelanggaran frekuensi secara signifikan sekaligus memperkokoh fondasi digitalisasi daerah yang aman dan berkepastian hukum. Demikian laporan dari Yelmi Rustam, LPPL Radio Lansek Manisi Junjung Sumatera Barat untuk Berita Indonesia Live.
12: Terima kasih reporter Yelmi Rustam melaporkan langsung dari Sijunjung Sumatera Barat. Dari Sijunjung pendengar kita beranjak ke Banjarbaru Kalimantan Selatan. Sudah ada reporter Sahril Anwar dari Abdi Persada FM yang akan berbagi berita tekan angka anak putus sekolah. Pemprov Kalsel perkuat program pendidikan kesetaraan paket A, B, dan paket C. Silakan Sahril Anwar, laporan lengkap Anda.
14: Baiklah rekan Ari dan para pendengar setia LPPL seluruh Indonesia di mana saja berada, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya menekan angka anak tidak sekolah atau ATS melalui dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C. Program ini menjadi salah satu komitmen Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Abdul Rahim mengatakan masih banyak warga yang belum menyelesaikan pendidikan formal akibat berbagai faktor seperti keterbatasan ekonomi, putus sekolah hingga harus bekerja atau membantu keluarga. Karena itu pemerintah terus mendorong kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar layanan pendidikan kesetaraan semakin mudah dijangkau masyarakat. Menurutnya program paket A, paket B, dan paket C bukan hanya sebagai penyetaraan ijazah, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk membuka kembali akses pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas peluang masyarakat memperoleh kehidupan yang lebih baik. Abdul Rahim menjelaskan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan memang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM serta Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB. Sementara pemerintah provinsi berperan dalam penguatan kebijakan, sinkronasi program, pendataan, serta membangun kolaborasi lintas sektor. Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah ijazah yang diterbitkan, tetapi dari semakin banyaknya masyarakat yang kembali memperoleh kesempatan belajar dan mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain memperkuat pendataan anak tidak sekolah, Disdikbud Kalsel juga mendorong strategi jemput bola untuk meningkatkan motivasi masyarakat agar kembali mengenyam pendidikan. Sebab tantangan terbesar bukan hanya soal akses, tetapi juga membangkitkan semangat belajar bagi warga yang sudah lama meninggalkan bangku sekolah. Disdikbud Kalsel juga memastikan ijazah pendidikan kesetaraan memiliki kedudukan yang sama dan dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun memasuki dunia kerja. Karena itu sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan dunia usaha terus diperkuat agar lulusan pendidikan kesetaraan benar-benar memperoleh manfaat yang nyata. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Syahril Anwar dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
12: Terima kasih reporter Syahril Anwar. Pendengar dari Persada FM kita beranjak ke Selawi FM. Sudah ada reporter Hendro yang akan berbagi berita. Sekda Tegal tegaskan wilayahnya bersih dari dapur MBG fiktif. Silakan informasi lengkap Anda, reporter Hendro.
15: Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Amir Mahmud selaku Ketua Satgas MBG Kabupaten Tegal menegaskan tidak ada dapur makan bergizi gratis atau MBG fiktif di wilayahnya. Sejauh ini pihaknya memastikan tidak ada temuan ataupun laporan mengenai adanya dapur MBG fiktif. Hal ini ditegaskan oleh Amir Mahmud setelah menggelar rapat antar Satgas di tingkat Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional. Seperti yang diketahui sebelumnya ramai pemberitaan di media sosial tentang temuan 100 dapur MBG fiktif yang terjadi di Kabupaten Cilacap. Menanggapi hal itu, Amir Mahmud menegaskan di Kabupaten Tegal tidak ada dapur MBG fiktif. Dari 114 SPPG yang saat ini sedang progres persiapan memperoleh izin operasional dan sudah ada daftar ID-nya, tidak ada yang fiktif semuanya, jelas Amir Mahmud. Sesuai data terakhir yang tercatat, Amir Mahmud menjelaskan ada sekitar 166 SPPG yang sudah beroperasi di Kabupaten Tegal. Kemudian dari jumlah tersebut ada 16 SPPG yang terkena suspend. Selain itu ada 114 SPPG dalam proses persiapan memperoleh izin operasional. Ada juga tambahan 24 SPPG yang persiapan operasional. Sehingga total ada 304 SPPG di wilayah Kabupaten Tegal. Sementara itu, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Tegal Ismatul Hasanah menerangkan, hingga saat ini total sebanyak 166 SPPG yang sudah operasional tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tegal. Sedangkan yang masuk tahap persiapan operasional mencakup sudah ada kepala SPPG, virtual account, tinggal menunggu pencairan dana, proses administrasi seperti sertifikat higien sanitasi atau SLHS, dan izin dinas lingkungan hidup sebanyak 24 SPPG. Kemudian yang saat ini dalam proses tahap persiapan sebanyak 114 SPPG. Demikian pendengar, saya Hendro Eldi, LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, menyampaikan untuk Berita Indonesia Live.
12: Terima kasih reporter Hendro, selamat bertugas kembali. Pendengar PPL Sinar Air, berita terkait Tegal bersih dari dapur MBG fiktif dari Slawi FM tadi menjadi informasi terakhir kami di BI Live edisi Senin 29 Juni 2026. Saya Aryam Rizal, host dari Suara Kampar, pamit undur diri. Jangan lupa simak berita menarik di program BI Live dari Senin hingga Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, 15 waktu Indonesia Tengah, 16 waktu Indonesia Timur, persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Sampai jumpa di edisi mendatang.
16: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
17: Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Kami akan terus berkomitmen memberikan informasi dan hiburan terbaik. Terima kasih atas saran dan masukan Anda. Terima kasih telah menjadi bagian dari sejarah lahir dan berkembangnya media radio terbaik di Kabupaten Kampar. Kini, Anda dapat menikmati program yang lebih variatif, edukatif, dan informatif. Lembaga Penyiaran Publik Radio Suara Kampar 103,8 FM lahir dan ada untuk Anda.
18: The best radio station.
19: The best cover.
18: And the best program. Yeah.

ランキーさんの頭よ、ランキーさん FM91.2 を見逃さないでね。収録されている情報、協会のメディア、ランキーさん FM。

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.203.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.203.143.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
2: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
3: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia, musuh bebuyutan kita.
2: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
3: Siap laksanakan.
4: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
5: Kalau tidak... Kenapa, Dok?
4: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
6: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
7: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
8: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
9: Apa yang mereka bicarakan?
10: Mereka akan membersihkan rumah ini!
9: Apa? bahaya. Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
5: Doni, tolong karungnya.
7: Siap, Komandan.
11: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah. Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja. Ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan, kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
1: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya asik juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Hai sahabat Langkisau, dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi rombongan malaikat yang berbaris bersaf-saf. Demi rombongan yang mencegah dengan sungguh-sungguh. Demi rombongan yang membacakan peringatan.
1: Inna ilahakum lawahid.
0: Sungguh, Tuhanmu benar-benar esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Tuhan langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari.
1: Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bizinatin al-kawaakib.
0: Sesungguhnya, kami telah menghias langit dunia yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang.
1: Wa hifzan min kulli syaitanin marid.
0: Dan kami telah menjaganya dari setiap setan yang durhaka.
1: La yassamma'una ilal mala'il a'la wa yuqdafuna min kulli janib.
0: Mereka setan-setan itu tidak dapat mendengar pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru.
1: Duhura wa lahum 'adzabun wasib.
0: Untuk mengusir mereka, dan mereka akan mendapat azab yang kekal.
1: Illa man khatifal khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib.
0: Kecuali setan yang mencuri pembicaraan, maka ia dikejar oleh bintang yang menyala.
1: Fastafti.

0: لازب.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah penciptaan mereka yang lebih sulit, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Bahkan engkau Muhammad menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan engkau.
0: وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ.
1: Dan apabila mereka diberi peringatan, mereka tidak mengindahkannya.
0: وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ.
1: Dan apabila mereka melihat suatu tanda kebesaran Allah, mereka memperolok-olokkan.

0: apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah benar kami akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'unal awwalun.
0: Dan apakah nenek moyang kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula?
1: Qul na'am wa antum dakhirun.
0: Katakanlah Muhammad, ya, dan kamu akan terhina.

0: Maka sesungguhnya, kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka melihatnya.
1: وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ
0: Dan mereka berkata, alangkah celaka kami, kiranya inilah hari pembalasan itu.
1: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ
0: Inilah hari keputusan yang dahulu kamu dustakan.
1: Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun.
0: Diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah.
1: Min dunillahi fahduhum ila siratil jahim.
0: Selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.
1: Waqifuhum innahum mas'ulun.
0: Tahanlah mereka di tempat perhentian. Sesungguhnya mereka akan ditanya.
1: Ma lakum la tanasarun.
0: Mengapa kamu tidak tolong menolong?
1: Bal humul yawma mustaslimun.
0: Bahkan mereka pada hari itu menyerah kepada keputusan Allah.
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
0: Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling berbantah-bantahan.

0: Sesungguhnya, pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, "Kamulah yang dahulu datang kepada kami dari Kanan."
1: Qalu bal lam takunu mu'minin.
0: Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Tidak, bahkan kamulah yang tidak mau menjadi orang mukmin."

0: maka pantas putusan azab Tuhan menimpa kita. Pasti kita akan merasakan azab itu.
1: فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ
0: Maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri, orang-orang yang sesat.
1: فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ
0: Maka sesungguhnya, mereka pada hari itu bersama-sama merasakan azab.
1: Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin.
0: Sungguh, demikianlah kami memperlakukan terhadap orang-orang yang berbuat dosa.

0: Dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila?
1: Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin.
0: Padahal dia Muhammad datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya.
1: Innakum ladza'iqul 'adzabil alim.
0: Sungguh, kamu pasti akan merasakan azab yang pedih.
1: Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun.
0: Dan kamu tidak diberi balasan melainkan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
1: Illa ibadallahil mukhlasin.
0: Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.
1: Ulaika lahum rizqum ma'lum.
0: Mereka itu memperoleh rizki yang sudah ditentukan.
1: Fawakih wa hum mukramun.
0: Yaitu buah-buahan, dan mereka orang yang dimuliakan.
1: Fi jannatin na'im.
0: Di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: Ala sururin mutaqabilin.
0: Mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: Yutafu alaihim bika'sin min ma'in.
0: Kepada mereka diedarkan gelas yang berisi air dari mata air surga.
1: Bayda'a ladzatin lisyaribin.
0: Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum.
1: La fiha ghaulun wa la hum 'anha yunzafun.
0: Tidak ada di dalamnya unsur yang memabukkan, dan mereka tidak mabuk karenanya.
1: Wa 'indahum qasiratut tarfi'in.
0: Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangannya.
1: Ka'annahunna baydun maknun.
0: Seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik.

0: Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan?
1: Qala hal antum muttali'un?
0: Dia berkata, maukah kamu meninjau temanku itu?
1: Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim.
0: Maka dia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala.
1: Qala tallahi in kitta laturdin.
0: Dia berkata, demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku.
1: Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin.
0: Dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka.
1: Afama nahnu bimayyitin.
0: Maka apakah kita tidak akan mati?
1: Illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'adzabin.
0: Kecuali kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan diazab di akhirat ini.
1: Inna hadza lahuwal fawzul 'adzim.
0: Sungguh, ini benar-benar kemenangan yang agung.
1: Limithli hadza faly'amalul 'amilun.
0: Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal.
1: Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum.
0: Apakah makanan surga itu hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum?
1: Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin.
0: Sungguh, kami menjadikannya pohon zakum sebagai azab bagi orang-orang zalim.
1: Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim.
0: Sungguh, itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim.
1: Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin.
0: Mayangnya seperti kepala-kepala setan.
1: Fa innahum la'akiluna minha famali'una minha al-butun.
0: Maka sungguh, mereka benar-benar memakan sebagian darinya, buah pohon itu. Dan mereka memenuhi perutnya dengan buahnya zakum.
1: Thumma inna lahum 'alayha lashawban min hamim.
0: Kemudian sungguh, setelah makan buah zakum, mereka mendapat minuman yang dicampur dengan air yang sangat panas.
1: Thumma inna marji'ahum la ilal jahim.
0: Kemudian pasti tempat kembali mereka ke neraka jahim.

0: Lalu mereka tergesa-gesa mengikuti jejak nenek moyang mereka.
1: وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ.
0: Dan sungguh, sebelum mereka, suku Quraisy, telah sesat sebagian besar dari orang-orang yang dahulu.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Rasul, pemberi peringatan di kalangan mereka.
1: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ.
0: Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.
1: إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ.
0: Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa.
1: وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ.
0: Dan sungguh, Nuh telah berdoa kepada kami. Maka sungguh, kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ.
0: Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar.
1: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ.
0: Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ.
0: Dan kami abadikan untuk Nuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: 101,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
2: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
3: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
2: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
3: Siap laksanakan.
4: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
5: Kalau tidak, kenapa, Dok?
4: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
6: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
7: Ya, Bu, kan lebih cepat hilang nyamuknya.
8: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
9: Apa yang mereka bicarakan?
10: Mereka akan membersihkan rumah ini!
9: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
11: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
12: Doni, tolong karungnya.
13: Siap, Komandan.
2: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah. Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu.
11: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asik juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Percaya.
2: Assalamualaikum di awakat to salam kaganti siria pinang saratorokok nan sabatang panyilau nan sanak jawah palapih rindu nan batahun kinilah baru tapan wahi jokaset baru kandung di jalan untung lapih taraga hati pau be rindu salamoku lah batahun musim babilang abih bulan baganti hari dalam kaset kita basuo. Batambah pantun sair yang mah bukan baladang-ladang sajo ladang barambah bataruko kok lai karimbun na ditanam bukan asben badendang-dendang sajo mah dendang sair yang joratoknyo pangana untung para sayang.

0: Dari kawasan Ajaya Gosalim Painan 91,2 Langkisau FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi Edukasi Jo Publikasi Tapi Cayo Selamat Malam Sahabat Langkisau. Di Senayan ko tanggal 29 Juni 2026. Basamu mak uot siko kok sahabat ka bakaba-kaba kapan nagari siap menampung kaba-kaba sahabat Langkisau sadonyo. Sahabat nak kaba gabuang di kaba malam hari ko boleh lah langsung menelepon, ma WhatsApp, ma SMS nomor 0819-1920. Sambil bisa aja sarato mapo sekali ma request lagu-lagu Minang. Yo sahabat Langkisau selamat malam, ba kabanyo. Sehat, amin. Mau doakan sadonyo sehat di hari Senin ko nang kesibuk yo nang mungkin hari Senin sibuk banyak karajo. Semangat besok hari Selasa. tanggal 31 saban tele awal bulan. Jadi kok nan saku-saku rasa-rasa kariang sabar saban tele keluar macair. Selamat malam sampai Langkisau. Mau mengawanan sampai pukul 10 malam yo. Selamat malam Langkisau FM.
1: Halo Radio Langkisau FM, selamat malam.
0: Selamat malam Adit.
1: Bagaimana mau?
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana Adit?
1: Kabar Adit sehat di siko.
0: Alhamdulillah. Mang Adit malam kini ko. Sedang mang Adit ko.
1: Malam ko lagi memenang bintang di bulan
0: lah. Oh, apa kabar nak bisa di agi kami informasi gini kau?
1: Kalau kabar nak do dah mau kabar lancar siko. Kalau nak do kabar ini kota Padang do lah yang mana manseng mo.
0: Oh betul. Kabar dari Adit nak do kabar dari Adit?
1: Kabar

0: datang kampung nak tahu mak uang tagai dapat khabar kok dari langgai adik, kok dari kakak adik dapat berkhabar-khabar kan?
1: Tak ada dah khabar di kampung, aman senyo terkendali.
0: Oh, aman terkendali. Jadilah adik. Jadi adik kama minta lagu apa kini malam hari kok?
1: Tadi lagu yang mau putar sebentar tu ada dia lagu mau.
0: Bau bau lah den bau lah den tabang naula mai sandi. Bau lah den tabang judul lagunya.
1: Oh maulah bau lah den tabang.
0: Bau lah den tabang nola nak maulana do padu si nola.
1: Nola penyanyi mau.
0: Yo nola mai sandi penyanyinya namanya.
1: Nona Mai Sandi. Boleh request lagu mau?
0: Boleh, apa kan tak ada adik?
1: Lagu Eno Fiona mau.
0: Yang matu.
1: Pisau Mematu Angin. Ada nak?
0: Pisau Mematu Angin.
1: Yo.
0: Ah, cari leh yo. Rasanya lah ya do. Ah, salam-salam lah adik lu.
1: Salam untuk mau, Pi Siti, Bang Roma yang lagi lagi dinas luar. Yo, Adel, Pak Hayati, Pak Zal,
0: Selai.
1: Mungkin saya sedih mahu beko kabar.
0: Oh jadi beko lagi kabar deh. Kok ada kabar-kabar terbaru?
1: Kabar terbaru jadi mahu.
0: Pisau matu alai ya dodit. Pisau Mematu Angin, beko diputarkan yo.
1: Yo, assalamualaikum mak wong.
0: Waalaikumsalam adit. Ah, sahabat lang kisau, selamat malam nang kabagah buang. Bentuk adit nang di Padang tadi nang mendengar via streaming. Sahabat bisa mendengarkan mak wong ini malam ko via streaming di frekuensi di website radio langkisau fm.pesisirselatankap.go.id atau pakai aplikasi radio book online atau website radio book online. Pokoknya website radio streaming lah. Aduh mak. Atau di Google sahabat buik sih kok. Kalau misalnya rasanya kayak dengar di frekuensi konvensional, kok agak berdaruk-daruk bunyinya, agak tak jaleh. Beralih sih sahabat ke streaming yo. Buka aja di Google LPPL spasi Langkisau FM. Dapet situ sekali langsung diputar, langsung didengarkan. Pastinya sahabat lang kisau mak u kawani sahabat sampai tanggal 10 malam. Kalau sahabat kabar-kabar apa kabar terbaru boleh dia lagi tahu kemari. Yo boleh diinfokan jadi awak tahu lo kabar-kabar yang ada di wilayah pesisir selatan ko. Mak u itu lo beko mak u lagi kabar informasi terbaru untuk sahabat lang kisau ni. Pastinya di 91.2 lang kisau FM sarawak awak menanti masuk waktu untuk solat Isya awak dengarkan lagu cik ko dulu yo. Lagu dari Ayu Atari dan Beko dilanjut sama lagu Enoviola untuk adik spesial. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Onde, wow, berdarah batu Hayati ya.
3: Onde, de apa Hayati?
2: Iko wow berdarah batu ko cali lah wow.
3: Lenda TBC ko nak. Acapelah. Oh, pariso ke puskesmas.
4: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan, Babaliak Jomak Uo Baliak Disiko dalam khabar nagari. Ba khabar sahabat Langkisau, semoga sahabat sehat-sehat ya sadonyo. Pastinya kalau sahabat nak ingin magi khabar, magi informasi terbaru terkait sekitaran sahabat yang ada di wilayah Pesisir Selatan, boleh mana langsung bergabung di 0816619120.

Sahabat Langkisau, kalau mencari lihat kondisi kabar di wilayah pesisir selatan melalui layar live monitoring kamera yang ada di pesisir selatan, nampak-nampaknya yo rami masyarakat di wilayah pantai Carocok Painan malam hari ko. Banyak nak membawa anak bayi bermain, ditambah kini sedang hari libur walaupun dari Senin yo. Ah, banyak waduh main odong-odong, main ototo, main onda-onda. Dan selebihnya banyak juga nan pai ke wilayah Taman Sepura. Karena banyak nan membuka jajanan kade-kade, membuka jajanan ya. Gerobak-gerobak kue, kopi, minuman, makanan ada sinan sadonyo. Diramikan juga masyarakat yang mencari-cari belanja-belanja ketek ya di malam hari kok. Tapi untuk lalu lintas tidak ramai, dah sahabat Langkisau. Untuk lalu lintas sepi-sepi terkendali. Oto cek duo tidak ramai bana. Jadi sahabat yang keluar pastinya tidak akan kena macet, karena tidak gitu bana ramai orang. Tapi mau lagi informasi juga masih banyak juga nampak di CCTV ko di jalur duo di Pantai Carocok Painan. Dan bawanda-wanda nak mengangkai lem. Nah sahabat, kalau untuk keselamatan awak ko wajib memakai helm yo, dan memakai kendaraan roda dua alias sepeda motor ataupun dan pakai sepeda listrik. Sahabat Langkisau, pastinya di malam hari ko di Kabanagari, kalau sahabat ni bergabung di 0819 69 120 via WhatsApp, SMS ataupun telepon Bulia Bana.

0: Sahabat Langgi Sau, Mak Uwa putarkan untuk sahabat dulu lagu Minang yang Cik Ko supaya semakin semangat di hari Senin malam ko yo. Sahabat, ada lagu dari Yana Irma, Basayang Tapi Babagi.
1: Masih bersama Imut untuk Anda. Ajak kembali ke sana, Imut.

0: Mama Ungu kau pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mama. Oh, Mama. Sibuk mana Mama Ungu? Subuh hari baru Mama Ungu. Ayo, alah leh.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sebentar Mak Uwo sikut Itama. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang. Ah. Kemarilah dulu tolongan. Ah.
0: Bak aku tak kagih mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore, Encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Bajat wal bagai ya.
1: Iyo, ada lo jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo ko ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah

0: 91.2 Lan Kisah FM. Selamat malam untuk sahabat yang baru bergabung di malam hari ko bersama Mak Wo dalam Khabar Nagari. Sahabat Lan Kisah, apa khabarnya sahabat dan hari kini mungkin mulai ya di rumahnya anak-anak lah libur. Yo, kalau mungkin nak SMA, nak SMP lah dari minggu petang liburnya nak. Yang SD kan baru terima rapor. Patang-patang kau masih kelas meeting. Gini lah libur di rumah anak. Apa rumah sahabat kau kondisinya? Apakah sahabat Lan Kisah merasa weh senang di rumah anak-anak libur sekolah, nak panik pagi tu? Atau panik di rumah aku, anak-anak aku nak berhenti main kuih-kuih. Apa ini ya? Tapi sebenarnya seru loh nak sahabat Lan Kisah. Kadang kalau nyo libur, bisa menolong awak di rumah. Tapi kalau bisanya inyo libur, ainya itu bermain loh sekanda hati ya nang. Jadi sebagai orang kaya apa yang perlu diperhatian, yang diperhatian yang perlunya anakku walaupun libur aja sampainya belalai-lalai bermalih-malih. Mentang-mentang libur jago tinggi hari ya, tu yang tak patut tu nak. Jam sabali jam dua balik lo jago, tu yang tak boleh ya do. Diajak bersama-sama selama libur beraktivitas, kok bisa diajak olahraga. Selamat malam Lan Kisah FM.
1: Iya, kok siapa kok?
0: Kok sih ya namanya gini kok?
1: Iko mau uo
0: kok. Ayo batu apa kalau tahu batanya juga lah.
1: Iya, salam kenal mau uo. Datang baru.
0: Belum datang baru kok?
1: Iya.
0: Sabana lah pendatang baru, jangan otak-otak.
1: Iya, datang baru.
0: Siapa namo?
1: Namanya uo. Yang ganteng Siti.
0: Oh, NGP nak nasib paling ganteng permanen nak?
1: Iya.
0: Abah nasib hari Senin nasib. Aduh kabar-kabar. Kabar kan nasib bagi sih ko.
1: Nggak ada kabar.
0: Nggak ada kabar oh.
1: Nggak.
0: Atu mengan nasib apa? Mama minta raguannya. Nggak bagi kabar mak wo doh.
1: Iya, ko mak wo kabar. Di seulang kepatang yang sama para kari batang bayang kari yang jalan santai batang minggu patang.
0: Oh, jalan-jalan santai batang ya. Itu lay juara. Lay juara nasib paling ganteng oh.
1: Awal enggak lari awak aja maraton jalan santai.
0: Oh, maraton jalan santai.
1: Iya.
0: Oh, betul. Tuh, apa aja lah santainya iya. Patang udah rami.
1: Oh, rami.
0: Rami mana?
1: Kukul lah, tiga tapi dadu dapet, ada calai orang.
0: Oh,
1: banyak.
0: Oh, apa? Ada door press. Door pressnya apa kompor?
1: Ada, dia pertama sepeda dua. Kompor gas. Kompor gas ampe. Tambah gokas.
0: Kira nak ada dapat cek lah nasib dah.
1: Ya, dah ada cek lah tu.
0: Anda belum beruntung kalau kecek orang.
1: Ya, anda tidak beruntung kecek orang.
0: Belum beruntung nasib lah. Besok kalau ada acara-acara, doorpress, Mak Uwa doakan nasib dapat ya.
1: Ya, Mak Uwa, kecek polaka. Nasib tidak beruntung kecek dapat. Seperti nasib kini lah. Tahun depan harus
0: lah itu. Ayo nak lo ke tahun depan lo kan bisa entah ke ada lah acara-acara lain. 17 Agustus dah kek lo aku pasti lo ada acara. Maka entah ke bisa acara-acara dapet no sep lah kan.
1: Oh iya banyak acara lagi.
0: Banyak acara ke ulan kapulo kan 17 Agustus. Banyak acara-acara bisa mata tenang lah no sep.
1: Apa makan-makan kerupuk.
0: Iya dapet ke entah ke dapet lomba-lomba.
1: Sama joget.
0: Jadi jangan patah semangat. Jadilah.
1: Dari tambang banyak macam loh di hari Agustus.
0: Oh iya bermacam kalau hari ke 17 dakik 17 Agustus kok. Jadi ya kak.
1: Iya.
0: Kabar itu sih kabarnya gagal nasib mendapatkan door press petang orang lari itu petang.
1: Iya. Tidak beruntung
0: sih. Tidak beruntung nasib ni. Mak Uwa doakan bisa dapat ya kalau ada door press secara-cara ya.
1: Iya, amin Mak Uwa.
0: Jadi, apa kan nak lagu dek nasib gini kok?
1: Apalah lagu Cik Nambana lah.
0: Nambana.
1: Iya, Cik Nambana.
0: Cinan Bana. Ndak lagu Aci. Lagu Aci Cinan Bana judulnya do lagu Cinan Bana.
1: Cinan Bana.
0: Cinan Bana.
1: Yo Cinan Bana tapi adia itu.
0: Iyo.
1: Tapi ada terapi
0: itulah. Okeylah, baik kau mak putarkan lagunya ya.
1: Ya yang gua selama tadi dari orang Padang pulang ganteng di Padang tu lah. Adi tua.
0: Tu selai selamanya.
1: Ada siapa Mama Puja? Ada siapa lagi tu?
0: Jadi, beko mau putakan ya.
1: Ayo pak, salam tu mau buat lagi waktu mau buat.
0: Jadi terima kasih nasib.
1: Di pesan tu mau buat di di malam hari ini.
0: Terima kasih banyak. Jadi ya, ulakan kalau ada udang kau nasib.
1: Mau
0: tutup dia. Jadi.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Langkisau FM. Halo, selamat malam Langkisau FM.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama siapa ko? Halo.
2: Dari semua Bang Alier.
0: Semua Bang?
2: Bang Alier.
0: Bang Alier, di mana Bang Alier gitu ko?
2: Halo.
0: Iyo, dari di mana posisi gini?
2: Oh di barang lantai.
0: Oh dari
2: di dalam Singapura.
0: Barang lantai kau jom mak uo malam hari ko.
2: Jom uo.
0: Iya jom mak uo. Salam kenal ya.
2: Salam kenal semua mak uo.
0: Iya salam kenal. Jadi saya tadi Bang apa?
2: Bang Alier.
0: Bang Alier.
2: Bang Alwi dari Berlin, Barung Lantai.
0: Oh, dari Berlin ya, Pak. Aku kabar-kabar, ada kabar di Berlin. Aku ada acara, kok apa, kondisi, situasi.
2: Acara, ini tidak ada di Berlin, dia mau.
0: Tidak ada acara, dong?
2: Tidak.
0: Itu apa kondisi?
2: Orang acara, ini banyak menin durian.
0: Oh, iyalah mulai. Nak Allah, Pak. Di Berlin, alah mulai, Pak. Apa rami orang? Tagak.
2: Apa?
0: Alamak rami orang tak gak apa mengalir durian tapi jalan di Berlin.
2: Banyak ni bawa.
0: Lah banyak. Bang Alier, bak aku durian lah ya do mengalir lo.
2: Oh, nak do dah bawa.
0: Oh, nak do dah. Memakan durian aja ya.
2: Oh, makan durian saya.
0: Samo lah waktu ya jadilah. Itu apa kabarnya Bang Alier kok?
2: Apa bawa?
0: Itu apa kabar yang kedegeh ke mak uo gini kanyo?
2: Itu kabar
0: jadilah. Kabar lagu apa kini kau malam hari ko?
2: Lagunya Piti Banyak Makan Tak Lama mau.
0: Apa itu Piti Banyak Piti Makan Tak Lama?
2: Kan itulah mau.
0: Apa yang ada jadi tu?
2: Penyanyinya tak salah tu. Siap ya.
0: Sylvia. Silva Hayati.
2: Hai Silpa Hayati.
0: Jadi weko mau putakan. Mak aku lagu iko lo mbak pilih kini yo.
2: Itu lo nanti kena.
0: Jadi lah silakan lah salam dulu. Mak Arya Ran di Berlin. Terima kasih.
2: Sementara saya mau si NGP.
0: NGP. Nampak yang ganteng cucunya.
2: Dalam mubana dah terangkan seorang NGP kini ya.
0: NGP tu itulah nyok kadang itu lo. Kok hilang mana? Kok rajin mana itu lo?
2: Salamnya buat NGP. Salam sadu lah mahu.
0: Untuk sadonya saya lebar bungkui aja lah.
2: Jadi
0: Mak Ayer, semoga di Berlin durian makin banyak ya.
2: Iya. Terima kasih ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Langkisau FM.
3: Selamat malam, assalamualaikum Mak Uo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fikri.
3: Sehat, Nur. Ha? Sehat, Nur.
0: Alhamdulillah sehat. Baik, ya Fikri. Lai sehat.
3: Alhamdulillah, lai semua.
0: Di mana kau keberadaan kini kau?
3: Biasa lah, mau di Pilber, mau.
0: Di Pilber. Aduh, kabar kada lagi dari Pilber ke kami di Painan kau nak?
3: Kabarnya mau kami tetap ya, kau mau nak naik
0: doh. Nak naik doh, tapi kan lain nak turun doh.
3: Turun lain nak lah, mau.
0: Ayo, awak sabar lah yo. Semoga besok naik ragu Gambia kau deh.
3: Ya, semua.
0: Ayo. Jadilah, Gambia tu lah, ada kabar yang lain lah.
3: Kabar yang lain lah, orang liburan gini anak-anak.
0: Tu alai kabar dibawa berjalan anak kau. Nak ada pergi berlibur.
3: Itulah menimbang lah dulu,
0: Mawah. Kalau ada rencana, kemarin rencana. Kalau jadi pergi berlibur, kemarin rencana gini ayah fikir.
3: Rencana, buat ke Pariaman naik kereta api je, Mawah.
0: Oh, itu ialah irami orang kini naik kereta api. Banyak ambil anak naik kereta api, nak.
3: Antri,
0: Mawah. Oh, nende. Akini tiketnya tu lo kecilnya bisa dibeli, dibeli di apa namanya. Tapi kalau naik kereta api yang apa ko yang rancak tu balinya online do nak ini nak.
3: Yang ke bandara, Mawah.
0: Iya.
3: Yang ke Pariaman, Mawah.
0: Oh, yang ke Pariaman. Kalau yang ke Pariaman berarti masih bisa beli di loket itu nak.
3: Iya.
0: Oh, bisu hati-hati sajalah berjalan-jalan ke Pariaman deh.
3: Bagaimana,
0: Mawah? Orang sedang rami-rami di Pariaman gini, mah.
3: Lah sudah, Mawah.
0: Iyalah sudah. Tapi tu orang masih rami je kan. Masih hawa-hawa je, nak.
3: Oh, iya.
0: Iya. Makan nasi apa lu? Nasi salah. Jangan lupa makan nasi salah, nak.
3: Iya,
0: Mawah. Jadilah. Apakah lagu untuk yang fikri gini, kau?
3: Daniel Maestro, Mawah.
0: Daniel Maestro nama kau.
3: Mana rancak je dulu, Mawah? Ada pilihan itu, Mawah.
0: Awak cikgu dia. Daniel Maestro banyak.
3: Apa jadi mangkuk pemakan, Mawah?
0: Yang mana?
3: Banyak dia mangkuk pemakan.
0: Jadi. Aduh, mantap.
3: Ya. Salam untuk Mawah. Teristimewa, ya. Lama nak ngecek, Mawah. Teragak lah, ya fikri.
0: Itulah, kamar saya, ya fikri. Nak Mawah teragak lah, Mawah.
3: Kalau Mawah ni cuai nangan, ni pun jarang kesempatan tu susah Mawah.
0: Oh, sibuk mana tu? Tak apa-apa. Besok tak sempat nak telefon di apa saya, di apa chat. Putarkan lagu Mawah. Mawah baca kan itu.
3: Salam untuk Pak Amin tadi.
0: Ya.
3: Pak
0: Amin
3: tu Mawah. Itu NGP.
0: Ya.
3: Terikan.
0: Ya.
3: JRPG.
0: Ya.
3: Putri Malu, Pak Ogan, yang dibungkui lah Mawah.
0: Dibungkui dah, jadi. Kau diputarkan lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ayah fikri, Nana sedang berusaha menaik anak ragu Gambia. Saya moga haragu Gambia nak turun itu. Aduh maksudnya, ya, kalau naik mungkin agak lama prosesnya, tapi semoga sih tak turun. Bisa membawa anak berjalan. Nah, yo angkat lah telefon berikut. Yo. Assalamualaikum, selamat malam Langki Sawah FM.
4: Selamat malam, oh cantik.
0: Oi, mana kalau nak surang kau mana lipun. Hai.
4: Lah
0: kau hitiang
4: tangan Putri Malu
0: kalau
4: Mak
0: Uwo kau
4: nak
0: menyiar. Wah, tu kau nak keritiang lo. Mak Uwo nak menyiar, tangan Putri Malu nak keritiang.
4: Iya banyak yang gabung.
0: Ionya sekali-sekali Mak Uwo kau bergabung. Jadi tu orang tu, oh Mak Uwo mas. Itu kan. Itu loh.
4: Iya
0: kan.
4: Putri Malu tadi mah anak telelak mah. Dek terang sama Mak Uwo langsung terjago.
0: Bisa aja. Apalah Putri Malu kabar ke dia lagi ke Mak Uwo gini kau ah.
4: Kalau gambar di kampung Putih Malu, kau silah ke balik ah, Mak Uwo. Tadi kau habis pulang balik dah ke Santi ah.
0: Oh, onde? Tadi di mana Santi ah?
4: Ya Santi.
0: Tu di tak dakek-dakek sampai Putih Malu tak ada ke balik lah dah.
4: Ya mesti pagi lah Mak Uwo.
0: Onde onde onde. Bayo Putih Malu ini mah.
4: Bayo ni sih lah Putih Malu balik datang Mak Uwo rumah Putih Malu.
0: Aja bilo.
4: tanang lah mak Uo. Oh, ya.
0: Awas nak tiba undangan ya, mak nak pai mak Uo. Iya,
4: mak Uo apa ni nak kena lagi. Anggap putih malu dah gini lah. Oh,
0: pandai mana. Awak alik putri malu gini kau. Beralik orang putri malu nak pai apa, pai berlibur. Orang-orang beralik tu, orang beralik kau ada hari libur. Ah, ha, tu nak pai libur apa?
4: Rencananya pai libur ni ke Pekan Baru. Iya, apa isi mak Uo Kamis.
0: Oh, berhari Pekan Baru?
4: Habis sekolah pulang.
0: Oh, kan dakik sekolah baru pulang liat?
4: Iya, tak agak cucu lu mak Uo.
0: Oh, nde. Ah, kalau tadi Ayah Fikri pai Pariaman. Puteri Malu pai ke Pekan Baru. Mak Uo mana nanti ah boleh-boleh buat pulang ya?
4: Ah, isu lagi nangis ke
0: bawah
4: saya.
0: Lain
4: talok gigi
0: mak Uo
4: kan
0: nangis. Lain, lain. Nyo bergosok gigi mak tu talok. Walaupun gaek gigi sehat.
4: Gigi mak Uo kan lain. Aduh juga lain tak banyak apa.
0: Aduh, ah, jangan salah le. Walaupun lah gaek ceko gigi masih banyak ke mak. Ya, salah le. Adilah Puteri Malu lagu dek Puteri Malu malam ini kau. Oh,
4: lagunya nyau tahun badan mak Uo.
0: Nyau
4: tahun badan
0: mbak nyau taruah kasih ya.
4: Ah iya mau deh kalau lah tua kok cek lupa lah mau
0: nyau taruah jo kasih apa dak sapita loka kan.
4: Ah iya itu nyau
0: tahu mak Uo anak mak Uo tahu siko tertulis ada.
4: Kalau mak Uo kalau untuk Puteri Malu tahu aja
0: nya. Eh jangan salah lah jadilah salam cek lu.
4: Salam sepesan tu Mak Uo, semoga sehat selalu, semangat, sukses. Kalau pulang hati di jalan ya Mak Uo.
0: Jadi, terima kasih.
4: Salam untuk Ayah Fikri, Mama Puja,
0: Bintu
4: Nadi, untuk Nenek, Puja ya.
0: Iya.
4: Ya, Nose, Adik Ganteng, Jambe, Putih Lubu, itu aja Mak Uo.
0: Itu aja jadi.
4: Terima kasih Mak Uo. Selamat
0: malam.
4: Terima kasih. Assalamualaikum Mak Uo yang manis.
0: Bye. Waalaikumsalam. Buah duku, buah rambutan. Makasih juga Puteri Malu yang manis. Selamat malam Langgi Sau FM.
5: Halo.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam juga sayangku.
0: Masya Allah ya. Tabarakallah. Mama Puja, apa kabarnya?
5: Sehat selalu.
0: Sehat selalu, alhamdulillah. Apa kabar yang bisa dikasih ke Mak Uo malam hari ini?
5: Oh, kabarnya?
0: Iya.
5: Kabarnya udah biasa-biasa saja kok.
0: Aman terkendali.
5: Iya.
0: Nah, itu aja.
5: Iya. Rencana?
0: Rencana?
5: Hari Minggu ada nanti pada pesta.
0: Pesta di mana?
5: Hah?
0: Di mana pestanya?
5: Oh, di apa? Di kampung suami.
0: Oh, pergi besok Mama Puja hari Minggu ya?
5: Iya. Keringat Indragiri Hulu.
0: Oh, gitu. Hati-hati di jalan besok ya.
5: Iya, sambil bawa cucu kan.
0: Oh, libur ya. Mantap.
5: Kesempatan.
0: Ah, mau lagu apa Mama malam hari ini?
5: Apanya?
0: Lagunya apa?
5: Lagu yang bagus aja lah.
0: Apa? Lagu nan bagus ni dan seperti apa ni semuanya lagu Minang ni bagus ni Mama ni.
5: Iya apa lagi ya? Yang gairah dikit dah, gembira lah Minangnya.
0: Yang bergembira.
5: Yang mana ya?
0: Yang mana ya?
5: Coba.
0: Apa ya?
5: Iya, ragu Mama Puja.
0: Oh, mandeh. Apa lagunya ya? Pucuk pisang mau pucuk pisang.
5: Pucuk pisang?
0: Iya.
5: Mau kok?
0: Ah, pucuk pisang aja nanti Mak Uo putarkan ya.
5: Jadi, mudah-mudahan besok pucuk pisang itu disimpan tuh besok pagi ya.
0: Iya siap. Bolehlah salam-salam Mama Puja dan cantik jelita ni dulu, silakan.
5: Buat Mak Uwo ya, sehat selalu.
0: Amin.
5: Ya Fikri. Mama Naila. Pak Oga.
0: Iya.
5: Bapak Pendi.
0: Iya.
5: Mak Ikan dan semuanya aja lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mama Puja dah bergabung bersama Mak Uwo. Ah, banyak juga yang mau bergabung ni. Tadi nak terangkai teleponnya ya. Ada Pak Oga, ada Bang Marco, ada Uncu Nadi, ada nak bergabung kok. Ah, hari lah jam 9 lah. Ah, jadi langsung aja kemari menelepon. Beko biar bisa taputa lagunya. Ah, Pak Oga, apa kabar Pak Oga? Semoga sehat selalu Pak Oga, Uncu Nadi, Bang Marco. Langkisau FM selamat malam.
6: Oh,
0: ah, jadi bahan Cik Nadi. Nak tangkit telefon dia dong. Bahan kot. Oi, apa? Alhamdulillah sehat. Bahan kabar Cik Nadi. Lai sehat.
6: Oh, awak sapi
0: je. An sapi.
6: Sakit-sakit.
0: Eh, kau sakit saku-saku tu nak Uncu Nadi amat uyo juga. Kalau sehat badannya sehat. Ah, badannya sehat.
6: Ya, sehat lah.
0: Ya, tapi saku-sakunya ya sakit damamnya.
6: Itulah.
0: Kalau badannya sehat, saku-saku aman damamnya nak bisa keluar.
6: Ah. Iyalah yo.
0: Itulah. Ada kabar dari Uncu Nadi. Ada kabar apa dari Uncu Nadi untuk kami gini lang kisah FM ko?
6: Oh, kabar ko ya masa nak di Muaro ko lah mana ada bagi Allah.
0: Ah, lah yang mana di Muaro. Eh, nak ada bagi-bagi Allah tu.
6: Ah. Ya, ko kami lagi apa ko Muaro ko nanti terpatut dah.
0: Ah, apa tu?
6: Lagi tu ni, kadang-kadang tu ni, nombor-nombor tu ni, tak di rumah tu boleh.
0: Oh, betul.
6: Ya.
0: Ah, berami bentuknya situ tu, Mak Cik Nadi.
6: Lamu.
0: Oi, apa tu?
6: Ada beli bubur lagi ada.
0: Apa?
6: Ada beli bubur lagi ada.
0: Lain nak bagi laman terkendali.
6: Ah, kejeng-kejeng itu yang perlu.
0: Hai. Jadi lah Uncu Nadi. Ha, apa lagu dek Uncu Nadi kan dak malam hari ko?
6: Ah, lagu Kamari Pentang dulu.
0: Kamari Pentang. Ah, Nadi.
6: Tapi sambul.
0: Iya, jadi aman tu.
6: Ah, dia tu sana dia.
0: Hai, bolehlah salam-salam dulu lagi, salam-salam dulu.
6: Iya.
0: Ai, bilo besok barang raki besok bok wak madu wak katu ya besok bok besok Uncu Nadi ma. Jadi salam salam lanjut.
6: Salam lo, pertama kali cik mau.
0: Terima kasih. Jadi aman, terima kasih.
6: Ada PCT. Ada. Ayati.
0: Ya.
6: Umar Meranas. Rio Gribo.
0: Rio Gribo, asal lagi.
6: Dan dia kepada Pak Jander yang kecil-kecil juga di dalam.
0: Iya.
6: Pensai Bunga Pasang. Nusjaya di Cinti.
0: Iya.
6: Jadi kadang-kadang kecil Mali. Mali boleh tak boleh lipo. Ini ada Mali.
0: Jadilah. Adalah.
6: Ya, ini kerana. Ini kerana. Kerana Sarawak tu mau pujian nak dekat Sarawak ini.
0: Lainnya kan dibungkui-bungkui sadonya tu. Malah apik sadonya.
6: Ini lah mamaknya mah. Anak kaya dekat sana je ni.
0: Deh lah. Sama mengambuk. Nak bunyi gitu. Jadilah. Adalah. Belakang ramai lah.
6: Ya, apa? Pemusik yang mesti ni mahal.
0: Apa? Apa?
6: Pak Mesri ni mana? Mesri dia mahu dia.
0: Siapa? Pak siapa?
6: Yang mahu jenis itu saya cakap apa? Mesri yang aku ganti.
0: Oh, apa Ayah Fikri?
6: Oh, Fikri.
0: Ayah Fikri.
6: Saya kenal dulu.
0: Ayah Fikri, kenalan je Uncu Nadi di Muaro, Pak Inan yo. Ayo, salam kenal. Ya. Besok mau total lo kalau sebut ya. Jadi.
6: Ini kita ada ayah Pami, Espira. SBI.
0: Iya.
6: Dan juga kata jo. Ajo, dia pun duduk di Lumpur tu, Ajo.
0: Ya, di Malai.
6: Ya.
0: Jadi.
6: Dia kepada Yapo. Arif ni kata.
0: Jadi. Alah, itu aja lah.
6: Ya, pokoknya yang menengah dia. Nampak dia pukul-pukul. Dapat salam selalunya lah.
0: Jadi.
6: Cek-cek tak bisa beri kamu. Kadang tak bisa beri ayam.
0: Ya.
6: Itu.
0: Jadi Uncu Nadi, terima kasih. Di belakang Rami lah ya.
6: Alamu.
0: Jadi.
6: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal-awal itu tu perangai sampai kok. Di awal-awal tak ada sepi. Alah kedakek-dakek kabih ko nak. Cucuk-cucuk leh tuntun-tuntun-tuntun lah. Bang Marco, Pak Ogah, Pak Pendi. Pak Ogah ko dah tadi mah. Kira tertikung je Pak Pendi. Assalamualaikum, selamat malam.
7: Selamat malam. Waalaikumsalam, Mak Wo.
0: Pak A, khabar Pak Pendi?
7: Khabar lah, sihat-sihat dia, Mak Wo.
0: Khabar yang di Sinan, Pak A?
7: Sehat juga, Mak Wo. Mak Wo, apa khabar hari ni, ko?
0: Alhamdulillah, sehat. Kan Pak Pendi betul lah. Lama nak mota je, Mak Wo, kan?
7: Oh, alah makan Mak Wo tadi.
0: Alah, makan tu nombor satu.
7: Oh, alah makan Mak Wo.
0: Ya, Pak A, ada khabar-khabar yang akan disampaikan ke kami di Painan, ko, nak?
7: Kalau khabar, sama je yang ke Batang baru ni.
0: Apa tu?
7: Cerah warna gini harinya.
0: Cerah. Itu ya. Sahaja.
7: Jadi aman dan terkendali kini ko. Tidak ada masalah nagari kini ko. Lai aman-aman.
0: Nagari lai aman terkendali. Ya Alhamdulillah. Jadilah kalau untuk aman nagari ko. Awak senang lah dibuatnya nak itu Pak Pendi.
7: Tapi yang tidak aman itu cik.
0: Apa tu?
7: Paling-paling saku-saku yang tidak aman.
0: Itu penyakit penyakit tu kini keadaan kondisi tak aman tak cuma Pak Pendi.
7: Itu penyakit lama.
0: Penyakit lama tu. Kalau lah tanggal 29, 30 lah. Kalau lebih lah sampai tanggal 31. Tu bersabar je lah. Anak itu. Itulah. Hanya bersabar yang bisa awak agi anak itu.
7: Iya.
0: Pak Pendi kau malam hari kau kebelagu lah kini kau.
7: Kalau lagi bisa diputar, ada minta lagu Tadayo Gurauan Sayang, cik.
0: Tadayo Gurauan Sayang, jadi.
7: Salam-salamnya terutama untuk Mawo.
0: Terima kasih.
7: Untuk Piti. Sama Mengganas.
0: Iya.
7: Yang baru bergabung sebentar, Kuncu Nadi, cik. Itu kawan nama itu, yo, teman.
0: Iya, betul.
7: Mama Puja. Ada jo NGP tadi.
0: Iya.
7: Siapa yang gabung ada Tek Nai? Iya Tek Nai, si Putri Malu.
0: Oh, Putri Malu.
7: Waduh, Putri Malu lupa banget je mama. Tak ada menyapu.
0: Putri Malu betul kadang.
7: Iya. Iyalah, salam untuk Putri Malu. Sama dua R-nya. Kan ada lo dua R-nya.
0: Iya, ada lo dua R-nya di situ.
7: Pokoknya lah doi sahabat gitu yang menangah kok ada lagi salam tadonya tempat terkecuali.
0: Iya tuh.
7: Nah, iya. Terima kasih banyak, Mawon.
0: Sama-sama, Pak Pendi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Marco, Pak Ogah, bulialah. Kali ku tutuik kadai lain. Lah banyak lagu lah, tapi lain masih bisa terputar. Sahabat dan kisah 0819-669-120. Pak Ogah, mau menanti Pak Ogah sama Bang Marco yang nalun tangkik teleponnya lain. Ya. Malam hari ku. Selamat malam. Assalamualaikum.
8: Salam.
0: Di mana kini posisi kini kau?
8: Dah sati nak Pak Marco.
0: Oh, nak Pak Marco. Nomor Pak Marco. Tulisannya si kau.
8: Salah orang
0: kau. Salah orang kau. Sialah membuat nama kau. Dah sati juga di mana kini?
8: Sedang
0: membagan.
8: Ya.
0: Eh, di mana posisi membagannya gini oh?
8: Di balik pulau.
0: Oh, leh tak dengar jaleh suara kami di sini.
8: Oh, lai.
0: Mantap. Bakal di sini ni sedang membagan gini kau. Rasa-rasanya kalau kita dapat banyak.
8: Lai, mau membagan lah.
0: Mantap. Ada kabar yang lain gak yang dia sampai ke kami di Siko ko? Ada sah kabar yang lain yang disampaikan ke kami dan di Siko ko?
8: Tak
0: ada dah. Meminta lagu ah kabarnya?
8: Ya.
0: Apa lagu itu tu?
8: Ya, cuba.
0: Lagu siapa?
8: Indak
0: cubo-cubo.
8: Ulah
0: cubo-cubo. Mohon maaf lah, patik telinga lah kak lah. Kalau telinga orang gaya kau itulah. Ya boleh salam-salam lah dulu dah sati.
8: Saya dari Pak Pendi.
0: Iya, dari Pak Pendi.
8: Ayah Pendi. Mama saya tu malu.
0: Iya, Putri Malu.
8: Putri Malu. Ayah Fikri.
0: Ayah Fikri.
8: Ayah Fikri.
0: Jalan.
8: Ujenek.
0: Ujenek. Lah. Jadilah.
8: Bukan buat semuanya saja lagi.
0: Jadilah. Siap Pak Marco, beko mau kalau sempat diputarkan ya.
8: Sati enggak Pak Marco
0: lah. Ya salah udah sati.
8: Iya.
0: Alah.
8: Terima kasih
0: Mama. Jadi udah sati.
8: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Pak Ogah yang mau tertanti cek. Habis sekolah mau tertuit leh. Lapan nuha lagu Mak Uo. Pak Ogah, Mak Uo menanti Pak Ogah ceknya. Pak Ogah ko ialah lama nak mota je Mak Uo doh. Kama Pak Ogah kini Pak Ogah. Semoga Pak Ogah sehat lalu. Sama Udo Sati tadi bergabung Pak Pendin, Cunadi, Mama Puja, Putri Malu, Adit, Nosep, Ayah Fikri, Rami sadonya tadi nak. Selamat malam Pak Ogah.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik gak?
9: Alhamdulillah banyak juga penyemaran yang dicawak kan Pak ni.
0: Itulah nak. Awak kalau lah rami-rami ke senang hati nah.
9: Dia ada yang kata dulu.
0: Apa?
9: Dia ada yang kata dulu.
0: Kalau awak katunya sebenarnya kalau dia ni pipet-pipet kan lailah bisa itu. di dempet
9: dia.
0: Apa tu?
9: Anak yang berterus bulu lah.
0: Anak Pak Ogah lagu ikut taruh yang nampak dek mau ini.
9: Kalau tempat tu kau kasi lah.
0: Betul jadilah. Jadi.
9: Assalamualaikum. Untuk kopi lah ya. Terutama untuk mau. Kopi ya.
0: Jadi. Jadi Pak Ogah.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam lagi Sob FM.
10: Selamat malam Mak Wo.
0: Bunda siap penutup bunda mah. Pas mana lo mah?
10: Pas mana Mak Wo?
0: Pas mana Mak Wo ditutup je bunda siap ini kau mah.
10: Lagunya lagu Minang Mak Wo.
0: Batu bana.
10: Batu bana. Oh kain indak saragi Mak Wo.
0: Kain indak saragi. Jadi.
10: Iya. Yeah. Salam-salamnya dibungkui aja mawo dekan lo penutup mawo dibungkui ya sadonyo nala masuk nana lu masuk ada salam dari Bunda Sia.
0: Jadi.
10: Terima kasih mawo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Sia, Pak Oga, Udo Sati, Pak Pendi, Uncunadi, ya Pikri, Abang Alier, siapa tadi tu Mama Puja, Adit. Eng nosep paling ganteng Putri Malu nala bergabung sado-sadonyo lah nala bergabung ari koyo Rami yo apa itu kalau Rami ko sero awak kan mau tahu awak dapat kabar sampai lagi sawa kalau kecek cun tadi tadi sedang banyak apa sedang air sedang apa tinggi kah gelombang tu ayo kalau kecek BMKG cun tadi ya untuk status gelombang tinggi wilayah Sumatera Barat ko yo sampai tanggal 30 lah. Ko diperkirakan memang tinggi gelombang untuk wilayah pesisir selatan ko berada di angka 1.25 sampai 2.5 meter atau waspada tinggi gelombang sedang namanya yo. Jadi masih sedang jadi layalun tinggi ledo. Jadi saran keselamatannya ko memang kalau gelombang sedang ko yang terjadi di perairan pesisir selatan berisiko untuk perahu nelayan juga kapal tongkang. Jadi semoga hati-hati di jalan dengan sedang babakan gini yo. Kondisi anginnya mencapai 5 balai knot. Jadi kondisi cuacanya umum berawan hingga hujan ringan. Nah, semoga sado-sadonyo yang sedang ke pai kelawi sampai hari bisu sehat selalu aman kondisi cuaca situasi. Dan terima kasih nana lama gi kabar kama u dalam kabar nagari malam ko. Kabar lu cek lai. Bisu awak ucapkan dulu semangat untuk putri dari Pia Siti. Pia Siti putri Nyoko mendapatkan prestasi untuk mengikuti namanya lomba OSNK 2026 di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dan Bisu akan berlomba ke tingkat provinsi.

Juni 2026 ko. Beko ada Eci Daniel akan menutup untuk berita liputan malam. Kalau ada lagunya nak tasem pat taputa dan mengambuk dan merang sama Uwo di wakatu jo yang memisahkan soalnya. Lanjut langsung mau putarkan lagu-lagu yang lah di request. Semoga sahabat bisa senang mendangannya di malam hari ko. Mau Uwo pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berikut ko ayo lagu judulnya Pembungkuih Lape. Itulah judulnya pucuk pisang. Pucuk pisang ku kan daun pucuk pisang tu pembungkuih lape kan.
1: Oh yo. Aku terkenal.
0: Iya. Atau kenal lo dibuat jelek. Ayo banyak aja so pucuk pisang kau.
1: Banyak banget.
0: Ah contoh hari tempat tu.
1: Ada aja po.
0: Ketika bawa sunek jolong eh.
1: Yo.
0: Sunek rasu.
1: Ah lo tahu bawa
0: Jolong jolong kan luar bawa sunek kena jaman tari dong. Tidak jodotor bagai dong.
1: Tidak.
0: Laser bagai dong.
1: Tidak.
0: Ibu tu dukun dia nyo. Dia sohai kepala kuncing kiri itu Yohano je sambilu.
1: Yo.
0: Asudra dia sohai je sambilu. Ala kudua mereka diam dia je yang lawah dipanduin ke sinan. Asudra jo. Asudra tu dipanduin lo pucuk pisang. Asa jua asa. Atu mana aja semua pucuk pisang. Jadi lagu berikut ko si tampan basunek je pucuk pisang.
1: Dengar aja ya. Orang Padang di pasar mudik.
0: Yo, itu kan tempat emang.
1: Pucuk pisang lagu gue di bawah dia. Oh di Malik.
0: Di Malik. Oh dia. Itu ianya tempat pi. Ano.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Selamat malam sahabat Langkisau, liputan berita malam di edisi Senin 29 Juni 2026 hadir menutup perjumpaan kita di edisi hari ini. Bersama Eci Daniel kami hadirkan informasi terbaru dari wilayah Pesisir Selatan. Sahabat Langkisau, Bupati Pesisir Selatan secara resmi mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 pada apel gabungan yang digelar di halaman kantor Bupati Pesisir Selatan Senin pagi tadi. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya dukungan penuh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap pelaksanaan sensus yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Pencanangan ini dihadiri Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, dan unsur Forkopimda, serta Kepala BPS Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan sensus ekonomi merupakan agenda nasional yang sangat penting karena menjadi sumber utama dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang berbasis fakta dan kondisi real di lapangan. Ia juga mengatakan Kabupaten Pesisir Selatan nantinya dari hasil sensus ekonomi ini akan menjadi acuan dalam memetakan potensi ekonomi daerah untuk mengetahui perkembangan berbagai sektor usaha sekaligus menentukan arah kebijakan yang mampu mendorong peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi masyarakat. Di mana Bupati mengingatkan kembali sahabat Langkisau, keberhasilan sensus ekonomi kali ini bukan hanya menjadi tanggung jawab BPS semata, melainkan membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, di mana ia meminta seluruh perangkat daerah memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya. Dan tentu saja, ia juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha yang agar dapat menerima petugas sensus ekonomi dan memberikan data dengan jujur dan benar. Tidak perlu khawatir karena data yang diberikan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik demi pembangunan yang lebih baik. Di mana sahabat Langkisau, Kepala BPS Pesisir Selatan pun menyampaikan dukungan yang diberikan pemerintah daerah menjadi modal penting dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026, di mana data yang diperoleh nantinya menjadi potret lengkap kondisi perekonomian daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan pada berbagai sektor. Melalui pencanangan ini, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama untuk mensukseskan sensus ekonomi 2026 dengan semangat data akurat, ekonomi tangguh, Indonesia maju menjadi fondasi menuju pembangunan daerah semakin maju, mandiri, dan berdaya saing. Dan sahabat Langkisau, itulah informasi yang dapat kami sajikan untuk menutup informasi dan kebersamaan kita dalam berita liputan malam di edisi Senin 29 Juni 2026. Eci Daniel dan seluruh kru yang bertugas hari ini pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Langkisau semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai sahabat Langkisau,
2: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
1: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.